0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

time, love, joy, I need space, love, I

0: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wadana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Senin 21 September 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda hari ini Rekan Jati. Saya menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap menjadi teman Anda di hari ini. Dan informasi kita awali dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualim yang membentuk tim pemeriksa untuk menangani dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Inspektur Aceh yaitu Abdullah. Berdasarkan dilansir dari AJNN Rekan Jati, pembentukan tim tersebut tertuang dalam dokumen pembentukan tim pemeriksa yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh pada 7 September 2026 lalu. Dan tim dibentuk karena dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Abdullah dinilai memiliki ancaman hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Karena itu, pemeriksaan terhadap Abdullah dilakukan oleh tim yang terdiri dari 7 orang. Dalam dokumen tersebut, unsur tim pemeriksa terdiri atas atasan langsung, unsur kepegawaian, unsur pengawasan, serta pejabat lain yang ditunjuk. Dan Sekretaris Daerah Aceh ditunjuk sebagai atasan langsung dalam tim pemeriksa, sementara unsur kepegawaian diisi Kohar, sedangkan unsur pengawasan berasal dari asisten administrasi umum atau asisten 3. Dari Rekan Jati, selain 3 unsur tersebut, terdapat 4 pejabat lain yang ditunjuk sebagai anggota tim, di mana keempatnya berasal dari kalangan pejabat eselon 2. Dan Rekan Jati, pembentukan tim ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin Abdullah sebagai aparatur sipil negara atau ASN, di mana sebelumnya Gubernur Aceh telah membebas tugaskan sementara Abdullah dari jabatan Inspektur Aceh untuk kepentingan pemeriksaan. Dan pembebasan tugas tersebut dituangkan dalam keputusan Gubernur Aceh yang ditetapkan pada 8 September 2026 lalu. Dari Rekan Jati, selama proses pemeriksaan, disampaikan Abdullah tetap memperoleh hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara tugas Inspektur Aceh dijalankan Hanum, Sekretaris Inspektorat Aceh, sebagai pelaksana harian atau PLH Inspektur Aceh. Pembentukan tim pemeriksa tersebut Rekan Jati menjadi tahapan lanjutan dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin terhadap Abdullah yang sebelum nantinya ditentukan keputusannya mengenai sanksi kepegawaian.

Ya, rekan jati, informasi kita selanjutnya datang dari jalur nasional Banda Aceh Medan, di mana konektivitas jalur nasional Banda Aceh Medan kembali normal setelah jembatan Kurung Tingkem di Kecamatan Kota Blangbiren resmi dibuka untuk lalu lintas umum pada Minggu 20 September 2026 kemarin. Jembatan tersebut sebelumnya terputus akibat banjir besar yang melanda Aceh pada November 2025 lalu. Beroperasinya kembali jembatan permanen ini mendapat apresiasi dari pemerintah Aceh, di mana Wakil Gubernur Aceh Fadlullah atau Defat menyampaikan terima kasih kepada Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo atas rampungnya pembangunan jembatan tersebut. Dan juga rekan jati disampaikan bahwa beroperasinya kembali jembatan Kurung Tingkem menjadi kabar penting bagi masyarakat dan pengguna jalan yang selama ini melintasi salah satu koridor utama penghubung Aceh dengan Sumatera Utara. Dan selama pembangunan jembatan permanen, arus kendaraan dialihkan melalui jembatan Baili sebagai jalur sementara. Dan sistem buka tutup yang diterapkan untuk mengatur lalu lintas kerap menyebabkan antrean kendaraan, terutama saat volume kendaraan meningkat. Dan juga rekan jati, Fadlullah mengatakan, keberadaan jembatan permanen tidak hanya memulihkan akses transportasi masyarakat, tetapi juga mendukung distribusi barang dan jasa antara Aceh dan juga Sumatera Utara. Karena itu pembukaan jembatan ini dinilai menjadi bagian penting dari pemulihan infrastruktur pasca bencana. Dari Ganjati, jembatan Kurung Tingkem sebelumnya terputus akibat banjir besar yang melanda Kabupaten Biren pada November 2025 lalu. Kondisi ini membuat jalur transportasi nasional di kawasan ini mengalami gangguan dan juga masyarakat harus menggunakan akses sementara. Pemerintah Aceh berharap beroperasinya jembatan ini rekan jati, di mana dapat memberikan kepastian perjalanan bagi masyarakat sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi dan juga distribusi logistik di lintasan Aceh dan juga Sumatera Utara. Dan dengan jati, Fadlullah juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan kembali jembatan tersebut, termasuk jajaran TNI dan juga Polri. Di mana menurutnya TNI berperan sejak awal dalam menjaga akses masyarakat tetap tersedia setelah jembatan utama terputus, termasuk melalui pembangunan jembatan darurat, sementara TNI dan Polri turut menjaga keamanan dan juga kelancaran arus lalu lintas selama pembangunan jembatan sementara. Dan juga rekan jati, Fadlullah berharap bahwa pulihnya akses permanen di Kurung Tingkem dapat mempercepat normalisasi aktivitas masyarakat dan juga perekonomian setelah terdampak bencana.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 CTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Inilah 103,6

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jaffy FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: When 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, rekan chat, informasi kita selanjutnya datang dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM yang menyetujui kerjasama produksi 40 sumur minyak masyarakat di Aceh yang berada di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara, di mana persetujuan tersebut tertuang dalam 3 surat Menteri SDM tertanggal 17 September 2026 tentang persetujuan kerjasama produksi sumur minyak badan usaha milik daerah, korporasi dan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Dari total 40 sumur yang disetujui, sebanyak 29 sumur berada di Kabupaten Aceh Timur dan 11 sumur lainnya di Kabupaten Aceh Utara. Dan di Aceh Timur kan jati, 7 sumur dikelola melalui kerjasama PT Medco INP Malaka dengan PT Aceh Timur Energi dan Mineral, sedangkan 22 sumur lainnya melalui kerjasama PT Medco INP Malaka dengan Korporasi Produsen Tata Suramo Perla atau KTPSP. Sementara itu rekan jati di Aceh Utara, sebanyak 11 sumur masuk dalam kerjasama PT Pema Global Energy dengan Koperasi Produsen Keramat Jaya Energi. Dan persetujuan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri SDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan juga Gas Bumi.

Dorongan Jati Kepala Badan Pengelola Migas Aceh atau BPMA, yaitu Muwardi Nur, mengatakan bahwa persetujuan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penataan sumber minyak masyarakat Aceh agar kegiatan produksi dapat berlangsung secara legal dan sesuai dengan ketentuan. Dan juga Rekan Jati disampaikan bahwa persetujuan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri SDM nomor 14 tahun 2025 tentang tata cara kerjasama pengelolaan bagian wilayah kerja. Dan juga disampaikan bahwa menurut penerbitan persetujuan kerjasama bukan menjadi akhir dari proses. Sejumlah aspek masih harus dipastikan, mulai dari legalitas, keselamatan dan juga kesehatan kerja, lingkungan, tata kelola produksi hingga mekanisme penyerahan dan juga komersialisasi minyak. Dalam persetujuan diterbitkan, proses penataan dilakukan melalui sejumlah tahapan, diantaranya inventarisasi, pembinaan, evaluasi faktual, verifikasi lapangan, pertimbangan teknis BPMA, serta rekomendasi dan persetujuan pemerintah daerah. Deputi Operasi BPMA, Muhammad Mulyawan, mengatakan bahwa aspek teknis dan operasional menjadi bagian penting setelah kerjasama disetujui, di mana pengelolaan sumur harus diarahkan berdasarkan standar operasi dan juga prinsip good engineering practice.

Rekan Jati, BPMA juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama sedikitnya setiap 3 bulan dan dapat melakukan pemantauan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Dan hasil monitoring tersebut akan dilaporkan kepada Menteri SDM. Dan dengan persetujuan ini, penataan 40 sumur masyarakat di Aceh memasuki tahap implementasi. Pemerintah, BPMA, KKS, BUMD, dan koperasi selanjutnya dituntut untuk memastikan produksi berjalan sesuai dengan aspek legalitas, keselamatan, lingkungan, dan tata kelola yang telah ditetapkan.

Ya rekan jati, informasi kita selanjutnya datang dari Aceh Utara, di mana hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Utara pada Minggu 20 September 2026 kemarin. Cuaca ekstrim tersebut menyebabkan 7 unit hunian sementara bagi penyintas banjir di Gampong Tanjung Dalam Selatan, Kecamatan Langkahan, rusak ringan. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut, di mana kerusakan terutama terjadi pada bagian atap dan teras depan huntara. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Utara, M. Nasir, membenarkan kejadian tersebut. Dan menurutnya kerusakan terjadi tidak sampai mengganggu struktur utama bangunan, karena itu para penyintas masih diperbolehkan menempati huntara masing-masing. Warga jati, peristiwa tersebut terjadi di tengah meningkatnya kewaspadaan pemerintah daerah terhadap potensi bencana hidrometeorologi, dan pemerintah Aceh Utara sebelumnya telah mengeluarkan himbauan kesiapsiagaan menyusul prediksi peningkatan curah hujan hingga akhir 2026. Warga jati, Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil atau yang akrab disapa dengan Ayahwa meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, angin kencang dan juga bencana hidrometeorologi lainnya. Dan ia juga meminta masyarakat untuk mengetahui titik lokasi evakuasi sementara yang aman dan dapat diakses oleh kelompok rentan serta penyandang disabilitas. Selain itu, warga diminta melakukan langkah penyelamatan mandiri ketika kondisi mulai membahayakan. Salah satunya dengan mematikan aliran listrik apabila air mulai menggenangi pemukiman, guna mencegah korsleting dan juga risiko lain yang dapat membahayakan keselamatan. Dan kajati, pemerintah daerah mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mengabaikan perubahan cuaca, terutama ketika hujan deras berlangsung dalam waktu lama. Kewaspadaan dini dinilai penting untuk mengurangi risiko korban dan kerusakan apabila terjadi bencana susulan.

Ya, rekan Jati, beralih ke informasi selanjutnya. Tim penyelam Basarnas Special Group atau BSG kembali menemukan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan, di mana korban ditemukan pada minggu kemarin pukul 14.14 menit waktu Indonesia bagian tengah saat tim melakukan penyisiran dalam badan kapal. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan korban ditemukan oleh penyelam BSG ketika operasi pencarian dilakukan di bagian dalam kapal. Dan juga rekan Jati disampaikan bahwa penemuan satu korban ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim SAR gabungan. Dan disampaikan bahwa pencarian akan terus dilakukan secara maksimal dan mengutamakan keselamatan seluruh personel di lapangan. Setiap korban yang ditemukan menjadi amanah yang harus dievakuasi dan diserahkan pada pihak keluarga. Dan Syafi menyampaikan keterangannya ini rekan Jati pada minggu kemarin, usai korban ditemukan dan korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju KN SAR Kamajaya untuk menjalani proses penanganan lebih lanjut. Rekan Jati, proses evakuasi kemudian dilanjutkan melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 Basarnas, di mana dalam proses tersebut tim menggunakan teknik hoisting rescue net untuk mengangkat korban dari kapal menuju helikopter secara aman dan juga terukur. Dengan penemuan satu korban tersebut, total korban KMP Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 118 orang, di mana rinciannya terdiri dari 108 orang selamat dan 10 orang meninggal dunia. Berdasarkan data manifest yang mencatat 243 orang, masih terdapat 125 orang yang belum ditemukan. Sementara itu rekan Jati, sebanyak 22 penumpang yang selamat dari kecelakaan KM Virgo Transport 8 tidak tercatat dalam manifest kapal. Kepala KSOP kelas 1 Banjarmasin Heri Purwanto mengatakan pihaknya masih mencocokkan data 22 penumpang tersebut untuk memastikan apakah terjadi perbedaan pencatatan atau terdapat penambahan jumlah penumpang dari data manifest. Berdasarkan manifest yang diterima dari Surabaya, jumlah penumpang KM Virgo Transport 8 tercatat sebanyak 243 orang. Namun setelah petugas mendata 108 penumpang yang ditemukan selamat, terdapat 22 nama yang tidak ditemukan dalam manifest tersebut. Basarnas bersama seluruh unsur SAR gabungan masih melanjutkan pencarian dan evakuasi di sekitar lokasi kapal, dan operasi dilakukan dengan mengoptimalkan pengerahan penyelam, armada laut, serta dukungan unsur udara. Rekan Jati, dalam hal ini termasuk ROV atau Remotely Operated Vehicle atau kendaraan bawah laut tanpa awak yang diarahkan untuk menyusuri bagian dalam badan KM Virgo Transport 8. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin I Putu Sandayana mengatakan pihaknya sudah berencana mengarahkan ROV untuk membantu proses pencarian, namun pengerahan ROV ini terkendala oleh kondisi cuaca. Dan Putu menerangkan rekan Jati, pengerahan POV ROV ini bertujuan untuk membantu para penyelam mendapatkan gambaran soal keadaan di dalam badan kapal. Dan juga rekan Jati, KM Virgo Transport 8 diinformasikan sebelumnya hilang kontak di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian tengah. Kapal tersebut tengah dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin setelah berangkat pada Sabtu 12 September lalu. Kapal dilaporkan menghadapi cuaca buruk sebelum kehilangan kontak, dan pada hari yang sama KM Virgo Transport 8 ditemukan dalam kondisi terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa.

0: מילה, סרט הסטיגר ומתנאום, ג'אטי אפל.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Masih di zona sarapan pagi rekan Jati, dan masih saya temani di sini dengan rangkaian informasi dan juga kereta nomor bagus yang siap menjadi teman Anda. Dan informasi kita lanjutkan rekan Jati yang datang langsung dari Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang yang memastikan 4 orang yang menjadi korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB merupakan warga sipil. Hal ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial yang menyebutkan para korban sebagai anggota intelijen. Dari rekan Jati, Febriel menjelaskan 3 dari 4 korban merupakan aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Sementara satu korban lainnya bernama Arisanda yang berprofesi sebagai sopir lajuran. Ia menegaskan tidak ada satupun dari 4 korban yang merupakan anggota TNI maupun intelijen TNI. Dari rekan Jati, Febriel juga menyampaikan duka cita atas insiden yang menimpa warga tersebut, di mana TNI Polri juga akan terus melakukan pengejaran terhadap pihak yang terlibat dalam penembakan. Menurut Febriel, aksi penembakan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh KKB di sejumlah wilayah menjadi perhatian serius TNI, di mana sejumlah langkah disiapkan termasuk kesiapan personil dan persenjataan guna mengantisipasi berbagai aksi yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Untuk penanganan situasi di Jayawijaya, rekan Jati disampaikan oleh Brigjen TNI Robi Suryadi telah menuju Wamena, di mana kedatangannya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Dari rekan Jati, Febriel mengatakan rangkaian penembakan yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua Pegunungan semakin memperkuat komitmen TNI Polri untuk menggeliminir kekuatan KKB. Dan juga rekan Jati disampaikan langkah yang diambil TNI Polri akan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP dan dimohonkan dukungan seluruh masyarakat agar dapat terlaksana.

Dan beralih ke informasi selanjutnya, rekan Jati, anggota Komisi 13 DPR RI Fauki Happy Dekso mendesak pemerintah memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di Papua menyusul eskalasi kekerasan bersenjata yang kembali merenggut nyawa serta menyandra warga sipil. Dan disampaikan bahwa kasus tersebut bukan sekedar persoalan keamanan, melainkan persoalan kemanusiaan yang mendesak. Ia pun meminta kepolisian dan pemerintah bergerak cepat melakukan penyelamatan secara terukur dengan perhitungan matang guna menghindari jatuhnya korban susulan. Dan dirinya juga menekankan pentingnya transparansi informasi bagi pihak keluarga korban agar tidak dibiarkan dalam ketidakpastian. Dan ia menyampaikan negara wajib menjamin perlindungan hak hidup setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal dan mencari nafkah di wilayah beresiko tinggi. Sebelumnya, rekan Jati, seorang supir travel asal Toraja, Arisanda, ditembak setelah disandra kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat membawa logistik di jalur Wamena Ambua, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Jenazah korban kemudian ditemukan di dalam kendaraan yang dibakar di sekitar Danau Habema, di mana selain itu 7 perempuan sempat dilaporkan dalam kondisi penyandraan oleh kelompok bersenjata di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, setelah sebelumnya 9 perempuan diculik sejak 17 Agustus 2026. Dalam perkembangannya, satu korban berhasil dievakuasi selamat dan satu lainnya ditemukan meninggal dunia. Dan Fauki menyatakan, rekan Jati, dimanapun mereka berada, mereka adalah warga negara yang hak hidup dan keselamatannya harus dilindungi. Dimana tidak boleh ada warga yang merasa bahwa mereka ketika mereka berada di wilayah tertentu, nyawa mereka menjadi tidak berharga.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Ya rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari kepolisian Johor yang berhasil menggagalkan 2 sindikat narkoba dengan menangkap 4 orang, di mana salah satunya merupakan warga negara Indonesia berusia 18 tahun. Dalam operasi ini rekan Jati, polisi menyita berbagai jenis narkoba seberat lebih dari 25 kg di Kulai dan Kluang. Kepala Kepolisian Johor Datu AB Rahman Arsad mengatakan, dalam operasi pertama pada 11 September, Divisi Penyelidikan Kejahatan Narkotika Daerah Kulai menggerebek 2 lokasi di sekitar Kampung Sepakat Baru Senai. Dan juga rekan Jati, polisi menangkap 3 orang, yaitu 2 pria lokal serta seorang wanita. Dan dikatakan pemeriksaan di lokasi pertama di sebuah rumah yang dibangun secara liar menemukan sabu seberat 72 kg, heroin 59 gram, pil yaba 5 gram, ganja 57 gram, dan 10 paket plastik yang diduga berisi kafein. Dan polisi juga menyita 1 pucuk pistol jenis CZ dan 79 butir peluru. Dan dalam penggerebekan kedua di lokasi yang sama, polisi menangkap seorang wanita berusia 18 tahun dan menyita 3 paket plastik diduga berisi sabu seberat 75 gram dan 1 paket diduga heroin seberat 10 gram. Dengan jumlah keseluruhan narkoba yang disita adalah 0,2 kg senilai sekitar 11 ringgit. Dan juga rekan Jati, berdasarkan hasil pemeriksaan, 2 pria tersebut diidentifikasi sebagai pengedar narkoba, sedangkan wanita tersebut berperan sebagai pengelola keuangan yang mengurus pembayaran hasil penjualan narkoba. Dan rekan Jati Abi Rahman mengatakan ketiga orang tersebut adalah rekan sindikat serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan, dan sindikat ini diperkirakan aktif sejak Juni lalu. Ditambahkan hasil dari tes urin awal menunjukkan kedua pria tersebut positif morfin dan memiliki catatan kejahatan terkait narkoba, sedangkan wanita tersebut negatif narkoba. Dan polisi juga menyita berbagai barang dalam kasus ini rekan Jati, dan tindakan juga diambil berdasarkan akta narkotika berbahaya dengan total penyitaan sekitar Rp115.788 yang melibatkan sebuah Mercedes C180, truk Isuzu, sepeda motor Yamaha LC, sepeda motor Honda Wave, uang tunai Rp51.000 dan perhiasan senilai Rp22.788, sehingga total rampasan dan penyitaan untuk kasus diperkirakan sebesar Rp197.189. Sementara itu, dalam operasi kedua pada 13 September, Divisi Penyelidikan Kejahatan Narkotika Kluang menggerebek sebuah rumah di Jalan Jelutong, Taman Linseng, Kluang. Polisi menangkap seorang pria warga negara Indonesia berusia 18 tahun, di mana Abi Rahman mengatakan hasil pemeriksaan menemukan 8 plastik diduga sabu seberat 8 kok. Di mana diduga rekan Jati, berat sabu yang ditemukan 8,11 kg dan 38 paket plastik diduga heroin seberat 17,84 kg dengan nilai total sekitar Rp1,29 juta. Dan dikatakan hasil intelijen mendapati tersangka berperan sebagai penjaga gudang untuk menyimpan pasokan narkoba, sementara sindikat tersebut diperkirakan telah beroperasi sejak Januari lalu. Dan rekan Jati, tersangka masuk ke Malaysia secara sah menggunakan paspor melalui pintu masuk di Pelabuhan Kelang pada 2025, namun telah melebihi masa berlaku visa kunjungan selama 2 bulan yang diberikan kepadanya. Dan ditambahkan tersangka ditahan dari 14 hingga 20 September dan kasusnya diselidiki berdasarkan pasal 39B Akta Narkotika Berbahaya 1952. Dan rekan Jati Abi Rahman mengatakan narkoba yang disita tersebut diperkirakan untuk pasar lokal dan jika lolos ke pasaran diperkirakan dapat digunakan oleh sekitar 130.906 pecandu. Dan dalang dari kedua sindikat tersebut sedang dilacak rekan Jati, sementara penyelidikan masih dilakukan untuk mengidentifikasi anggota sindikat lainnya.

Ya, rekan jati, pemerintah mencairkan bantuan senilai 435,327 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak bencana di 6 wilayah di Sumatera. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, bantuan tersebut kini siap disalurkan melalui PT POS kepada masyarakat yang berhak menerima. Dan juga rekan jati, dalam keterangannya disampaikan, dari total anggaran tersebut sebanyak 322,8 miliar dialokasikan untuk bantuan isi hunian bagi 107.609 kepala keluarga atau KK. Dan bantuan isi hunian tersebut diberikan untuk membantu keluarga terdampak memenuhi kembali kebutuhan rumah tangga setelah bencana. Sementara itu, 112,5 miliar rupiah dialokasikan sebagai bantuan jaminan hidup atau JADHUP bagi 83.333 jiwa. Bantuan disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana rekan jati di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten 50 Kota. Dan rekan jati, Kabupaten Aceh Utara menjadi daerah dengan alokasi bantuan terbesar, di mana total bantuan yang diberikan mencapai 328,4 miliar rupiah. Di mana rinciannya, bantuan isi hunian sebesar 305,7 miliar rupiah diberikan kepada 101.900 KK, sedangkan bantuan jaminan hidup sebesar 22,7 miliar rupiah diberikan kepada 16.857 jiwa. Dan Gus Ipul menegaskan pencairan anggaran tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana, di mana ia meminta proses penyaluran tidak berhenti pada pencairan anggaran, tetapi bantuan harus segera diterima oleh masyarakat, dan Kemensos juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan bantuan disalurkan secara tertib dan juga tepat sasaran. Beralih ke informasi mancanegara rekan jati, 3 orang tewas dalam sebuah kilang minyak utama Rusia saat mengalami kebakaran besar imbas dari 1.600 drone yang ditembakkan oleh Ukraina ke wilayah ibu kota Moskow Rusia pada Minggu waktu setempat. Serangan masif ini terjadi di hari terakhir penyelenggaraan pemilu parlemen Rusia, di mana wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengatakan lebih dari 1.600 drone telah dicegat, di mana 450 diantaranya ditembakkan mengarah ke ibu kota. Serangan Ukraina juga menyebabkan sebuah fasilitas di kilang minyak Moskow mengalami kebakaran akibat gelombang serangan tersebut, dan layanan darurat telah dikerahkan, di mana kilang minyak utama itu sebelumnya juga pernah menjadi sasaran serangan Ukraina dalam beberapa bulan terakhir. Dan Gajati Sobyanin menuduh Ukraina berupaya mengganggu jalannya pemilu 3 hari di Rusia yang dikontrol ketat, di mana Gubernur Moskow Andrei Vorobyov mengatakan 2 orang yang tewas terjadi dalam 2 serangan terpisah oleh Ukraina, sementara korban ketiga kemudian meninggal akibat luka-lukanya. Selain korban tewas rekan jati, kebakaran yang dipicu oleh jatuhnya drone ke sebuah gedung berlantai 21 memaksa evakuasi terhadap 400 orang penghuninya. Menanggapi serangan itu, Presiden Ukraina memuji serangan tersebut, dan serangan ini terjadi di tengah langkah Ukraina yang semakin mengintensifkan serangan drone jarak jauh ke Rusia, khususnya yang menyasar pada infrastruktur energi dan untuk memutuskan sumber pendapatan vital Rusia untuk mendanai perang.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya rekan jihad, informasi kita selanjutnya datang dari konflik antara kelompok milisi Houthi Yaman dan Arab Saudi yang kian memanas. Pada Sabtu 19 September, ibu kota Saudi yaitu Riyadh kembali menjadi target serangan Houthi. Dilansir dari Al Jazeera, pasukan koalisi pimpinan Saudi yang memerangi Houthi di Yaman melaporkan Houthi meluncurkan serangan ke Riyadh dan sejumlah wilayah Saudi lainnya hingga sirine peringatan meraung kencang di seantero ibu kota. Serangan-serangan tersebut berhasil dicegah rekan jati, namun puing-puing pecahan rudal jatuh dan melukai sejumlah warga. Dan menurut keterangan Houthi, pihaknya menargetkan lokasi-lokasi sensitif di Riyadh serta fasilitas minyak Aramco di kota Yanbu, di mana serangan ini diklaim menggunakan rudal jelajah, rudal balistik serta pesawat nirawak yang mengakibatkan kebakaran besar. Dan disampaikan ke Jati, ini merupakan peringatan serangan udara pertama yang dibunyikan di Riyadh sejak konflik dengan Houthi meletus kembali pada Juli lalu. Konflik keduanya bermula setelah bandara di ibu kota Sana'a, Yaman, diserang pada 13 Juli lalu yang mengakibatkan pesawat yang membawa delegasi Houthi dan Iran tidak bisa mendarat. Houthi menuduh Saudi dalang dibalik serangan tersebut, dan serangan ini sendiri dilancarkan oleh pemerintah Yaman yang didukung oleh Saudi. Sejak peristiwa di bandara rekan Jati, Houthi meluncurkan berbagai serangan ke Saudi dan memblokade jalur perairan di kapal-kapal bagi kapal-kapal Riyadh. Dan salah satu serangan Houthi sempat dituduh menyasar kota Mekah, namun Houthi membantah menyerang kota suci umat Islam tersebut. Dalam pernyataan kepada Associated Press pada Minggu 20 September, anggota Biro Politik Houthi Mohammed Al-Bulkaiti memperingatkan negara-negara lain agar tidak bergabung dengan Arab Saudi untuk melawan Houthi. Ia menyebutkan pihaknya memiliki kemampuan untuk berperang di berbagai front, dan juga menurut Al-Bukhaiti, serangan Houthi terhadap Saudi akan terus berlanjut hingga Riyadh mengakhiri blokade selama satu dekadenya terhadap wilayah Houthi di Yaman dengan mengizinkan kapal-kapal mencapai pelabuhan yang dikuasai oleh Houthi di Laut Merah. Dan jika itu dilakukan, Houthi siap untuk bernegosiasi damai dengan Saudi. Dan pada kesempatan ini, Al-Bukhaiti juga mengatakan pihaknya tidak akan menyerang kapal-kapal lain, termasuk kapal Amerika Serikat, karena target mereka semata-mata hanya Arab Saudi. Nah, dengan jadi informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Senin 21 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya izin sign off dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, dan semoga informasi yang telah kami bagikan bisa menjadi bekal dan juga menambah wawasan Anda di pagi hari ini. Sampai jumpa lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM. Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
5: 103,6 Jati FM.

Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 CTFM.

0: besar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya, seperti itu.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
1: JTI FM

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Jangan pernah melupakan masa lalu. Karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Dari J-

0: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Senin 21 September 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi menjelang siang rekan Jati. Udah masuk di hari Senin lagi, udah mengawali segala rutinitas. Yang kerja harus kerja, yang sibuk juga tetap sibuk, yang sekolah ya masih di sekolah ya jam segini ya. Dan mau gak mau ya rekan Jati, walaupun mungkin vibe hari Minggunya masih kerasa, aduh, pingin menikmati waktu pagi ini santai, tapi gak bisa, harus buru-buru, semuanya harus cepat gitu ya, karena ada waktu yang harus dikejar, ada rezeki yang harus dijemput ya, dan ada ilmu juga yang ya harus selalu ditempuh. Kok ditempuh sih? Yang didapat setiap harinya. Jadi apapun kesibukan Anda hari ini rekan Jati, gak apa-apa. Rutinitas yang selalu kita jalani memang selalu berulang. Tapi semoga kesehatan, kebahagiaan selalu ada di setiap langkah yang kita ambil. Dan kadang ya rekan Jati, semakin dewasa, aduh berat nih, semakin dewasa, semakin banyak yang kita temukan, semakin sering nih kita ketemu sama orang-orang baru mungkin di lingkup pekerjaan, lingkup rumah. Ya mungkin hari ini pindah rumah, ketemu lagi sama tetangga baru, atau pindah kerjaan, masuk ke dunia kerja baru. Ya semuanya bisa terjadi ya. Karena kalau misalnya dulu kita sekolah, ya udah kita gak terlalu mikirin lingkungan. Teman tinggal, ada orang tinggal ditemenin gitu ya. Gampang banget gitu untuk jadi temennya. Tapi kalau udah kehidupan dewasa ini, semuanya harus dipertimbangkan. Waktu, lingkungan, semuanya harus dalam, harus kita pikirkan gitu. Kayak mau pindah rumah misalnya, ini lingkungannya seperti apa, ini jaraknya seberapa jauh dari sekolah atau tempat kerja. Coba kalau dulu kita kecil pindah ya udah ikut pindah aja gitu sama orang tua ya, teman gampang deh dicarinya, tinggal main bentar udah jadi teman, udah jadi bestie ya. Tapi kalau sekarang kayaknya sulit banget ya rekan Jati. Nah tapi kan Jati, selain gampangnya mencari teman, dulu itu juga kita gampang untuk ketemu nih sama sahabat. Yuk, gas. Nanti sore kita ngopi gitu ya. Atau, aduh, bosan banget nih saya ke rumah ya, saya ke kos kamu ya gitu. Ntar sore kita nongkrong ya. Kalau kuliah, ntar kita pulangnya ke kosnya si ini nih, kita kumpul dulu ya, gampang banget. Tapi kalau sekarang mau ketemu teman, kita harus buka kalender dulu. Kapan nih kosongnya, tanggal berapa, hari apa, atau bahkan bulan ini bisa nggak? Nggak bisa, saya ada kerjaan, harus ke rumah ini. Dan akhirnya nggak jadi ketemu, ya kasihan banget ya. Padahal bukan berarti kita udah gak berteman, nomor teleponnya masih ada, media sosialnya masih saling follow, kalau ada yang ulang tahun kita masih ingat, kalau punya masalah kita juga masih peduli gitu ya. Cuma hidup sekarang emang udah berbeda, udah berubah ya. Ada pekerjaan, ada keluarga, ada pasangan, ada anak, ada urusan rumah, bahkan kebutuhan untuk istirahat setelah seharian beraktivitas. Jadi mungkin sekarang ini di kehidupan dewasa ini kayaknya kita bukan kehilangan teman ya. Kita cuma masuk ke dalam fase hidup di mana waktu untuk berteman itu harus dicari, bukan lagi otomatis tersedia. Dan itu rekan Jati, kita akan bahas ya, ada gak sih jenis pertemanan yang memang gak harus ketemu nih setiap harinya, tapi ketika kita ketemu semuanya itu terasa berarti. Kita akan bahas lebih lanjut ya setelah beberapa nomor bagus berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Rocky. Inilah 103,6.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

Ya rekan JT, ada Britney Spears, Sometimes, yang baru aja membawa kita ke 18 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ya emang lagu yang penuh dengan rasa kehati-hatian ini ya, menggambarkan perasaan kita ketika aduh kayaknya teman saya sibuk deh, ya udah deh kayaknya nggak jangan ditelepon dulu, jangan dihubungin dulu, mungkin ada keperluan lain gitu ya. Padahal nih dalam hati kita udah kangen banget ya, tapi kita memang tetap harus hati-hati karena kita nggak tahu nih hal apa yang sedang mereka hadapi, atau ada sesuatu yang bahkan kita mungkin nggak bisa ngerti. Jadi pertemanan di kehidupan dewasa ini penuh dengan saling pengertian, saling menghargai, dan juga penuh dengan kehati-hatian. Dan semoga ya rekan jati kita bisa tetap menjaga hubungan baik dengan teman-teman, dengan sahabat yang mungkin bahkan udah berteman lebih dari 10 tahun mungkin ya. Udah lama banget pokoknya. Dari masa sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan mungkin masing-masing udah berkeluarga. Nah, sebuah penelitian tentang persahabatan dan kehidupan kerja ya menemukan bahwa tuntutan waktu dan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi emang bisa membuat orang kesulitan nih untuk menyediakan waktu untuk pertemanan. Tapi penelitian

Ini juga menemukan bahwa orang tetap mencari cara untuk mempertahankan hubungan dengan teman, misalnya menggabungkan waktu bersama teman dengan aktivitas keluarga atau aktivitas lainnya. Jadi memang butuh effort ya, butuh perjuangan di sini. Jadi memang kita udah masuk nih fase hidup di mana waktu untuk berteman itu harus dicari, bukan lagi otomatis tersedia. Mungkin dulu waktu sekolah ya tiap hari ketemu gitu, dan mau main juga gampang untuk janjiannya. Tapi sekarang semuanya berubah. Dan menariknya, penelitian tentang persahabatan sepanjang fase kehidupan juga menunjukkan rekan jati, kalau pertemanan itu tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan orang dewasa, meskipun mungkin bentuknya dan komposisinya itu bisa berubah seiring bertambahnya usia dan juga perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita.

Dan juga kan jadi sebenarnya ini menarik ya, karena dalam kehidupan dewasa waktu kita memang mulai terbagi ke banyak hal. Ada pekerjaan, ada urusan rumah, urusan keluarga, pasangan, anak, perjalanan, bahkan kebutuhan untuk punya waktu sendiri. Karena terkadang diantara sibuknya aktivitas kita gak punya waktu untuk sendiri. Nah ini harus diluangkan juga gitu. Jadi ketika kita bilang saya gak punya waktu untuk teman, belum tentu artinya kita udah gak menganggap teman itu penting. Bisa aja memang ada terlalu banyak hal yang harus dikerjakan dalam waktu yang sama. Jadi seperti semuanya itu datang secara bersamaan, dan waktu untuk pertemanan ini juga semakin sedikit, bahkan hampir tidak ada gitu ya rekan jati. Karena memang setiap orang punya kesibukan masing-masing, punya hal yang sedang dihadapi yang kita gak tahu gitu seserius apa hal itu. Dan makanya ya rekan jati, pertemanan di usia dewasa kadang punya bentuk yang berbeda. Gak harus ketemu setiap minggu, gak harus chatan setiap hari, gak harus teleponan. Bahkan ada teman yang baru kita hubungi setelah berbulan-bulan, tapi waktu kita ngobrol ya masih nyambung gitu. Dan mungkin di situ ya kita perlu membedakan antara jarang berinteraksi dengan rasa sudah tidak peduli. Karena dua hal itu tentu bukan sesuatu yang sama. Ada teman yang jarang hadir dalam rutinitas kita, tapi tetap punya tempat penting dalam hidup kita. Dan sebaliknya, ada orang yang setiap hari kita lihat, tapi mungkin ya, belum tentu kita benar-benar merasa dekat dengan dirinya. Jadi kalau belakangan ini rekan jati ada ngerasa hubungan dengan teman-teman lama udah gak seperti dulu, mungkin gak perlu langsung berpikir bahwa persahabatannya itu udah berubah jadi buruk. Ah, saya udah gak dianggap. Bisa jadi hidup yang sedang sama-sama penuh. Dan kalau begitu pertanyaannya, seberapa sering sebenarnya kita harus berkomunikasi dengan orang atau teman ya, supaya hidup hubungan itu tetap terasa dekat. Karena ternyata jawabannya gak sesederhana semakin sering semakin dekat. Tapi kita akan bahas ya setelah yang satu ini. Ada Celine Dion, A New Day Has Come.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan. Dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

Ya, terima kasih untuk semua sahabat di luar sana ya, yang selalu ada, baik dalam keadaan sedih maupun keadaan senang. Untuk sahabat juga yang mungkin hari ini udah jarang ketemu, tapi di dalam hati yang paling dalam ya Rekan Jati, kita selalu mendoakan mereka yang terbaik. Kita selalu mengharapkan kehidupan mereka untuk selalu bahagia ya. Dan untuk Anda sahabat di luar sana, semoga setiap langkah yang Anda ambil ya bisa terasa ringan, dan juga semoga mimpi-mimpinya bisa tercapai. Ya udah disampaikan ya Rekan Jati. Dan kadang bener sih kata Ipang tadi ya, sekali lagi kalau kita punya momen sekali lagi dengan sahabat-sahabat tercinta yang mungkin sekarang udah jarang ketemu atau bahkan udah gak pernah ketemu lagi karena jarak yang memisahkan atau kesibukan yang memang selalu gak ada waktu untuk bisa kita luangkan untuk ketemu dengan sahabat-sahabat terbaik. Mungkin kita mau nyampein terima kasih ya sekali lagi gitu, kita mau jumpa lagi sekali lagi, mau menghabiskan waktu-waktu terbaik. Karena memang semakin dewasa kita, semakin banyak kesibukan dan semakin sulit nih menemukan waktu untuk ketemu dengan teman-teman kita yang dulu kayaknya kalau mau ketemu tinggal gas gitu ya, tinggal okay, otw gitu. Tapi kalau sekarang udah gak bisa, harus menyamakan tanggal, nyamain hari liburnya, waktunya. Jadi memang ya kalau memang kita ada kesempatan, kayaknya memang harus dipergunakan sebaik-baiknya Rekan Jati untuk bisa menyambung tali silaturahmi kembali. Dan juga Rekan Jati, coba Dede ingat-ingat ya, teman yang paling lama kita kenal itu teman yang mana sih? Teman SD? Teman SMP? Teman di rumah? Teman kuliah? Atau mungkin udah belasan atau bahkan puluhan tahun yang ada di dalam hidup kita? Tapi mungkin kalau kita pikir lagi, apakah teman yang paling lama kita kenal otomatis menjadi teman yang paling dekat dengan kita sekarang? Belum tentu ya. Karena ada juga teman yang baru beberapa tahun kita kenal, tapi justru sekarang jadi orang yang paling sering kita cari ketika ada cerita atau masalah. Dan ini menarik, karena dalam persahabatan, lama kenal ternyata bukan satu-satunya ukuran kedekatan. Sebuah penelitian yang melihat berbagai jenis persahabatan pada orang dewasa ya, menemukan bahwa hubungan pertemanan itu ternyata cukup beragam Rekan Jati. Ada teman yang dekat secara emosional, ada yang sering berinteraksi, ada teman yang udah lama dikenal tapi gak lagi terlalu aktif untuk berhubungan, dan ada juga teman baru yang masih dalam tahap membangun kedekatan. Jadi wajar kalau ada teman yang udah kita kenal sejak sekolah tapi sekarang ya cuman sesekali bertukar kabar, atau cuman saling lihat-lihatan story ya, update kehidupannya dari situ. Dan bukan berarti pertemanannya gagal, karena memang kehidupan berubah, sekolah selesai, kita pindah kota, ada yang ngikut pasangan, mulai bekerja, ada yang punya anak, fokus dengan keluarga, dan juga jalannya berubah ke arah yang sama sekali berbeda. Jadi kalau hari ini atau suatu hari kita udah gak sedekat dulu dengan teman sekolah atau sahabat, itu sebenarnya bukan pengalaman yang aneh, dan mungkin kita juga gak perlu maksa ya sebuah pertemanan untuk tetap persis seperti dulu. Karena ada teman yang memang hadir untuk satu fase kehidupan, ada teman yang tumbuh bersama kita, dan ada juga yang baru kita temui ya Rekan Jati, karena udah menjadi versi diri yang berbeda. Dan yang menarik, semuanya bisa tetap punya arti masing-masing. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi siapa teman yang paling lama kita kenal, tapi dengan siapa kita masih bisa menjadi diri sendiri meskipun hidup sudah berubah.

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Berarti memang ada keinginan ya untuk mempertahankan sesuatu yang terasa indah meskipun waktu terus berjalan dan kita pasti berubah. Semua orang pasti berubah seiring dengan bertambahnya pengalaman dan juga hal yang mereka lalui di kehidupan ini. Dan mungkin kalau kita ngomongin tentang persahabatan, ada sedikit hubungannya dengan ini ya rekan Jati. Sebuah lagu yang baru aja kita dengerin, Forever Young dari Alphaville. Dimana ketika kita dewasa ya, kadang kita bukan cuma kangen sama orang-orangnya, tapi kita juga kangen sama versi diri kita ketika masih bersama mereka. Yang mungkin kalau zaman sekolah ya rekan Jati, ada yang setiap hari duduk bersama, duduk sebangku bahkan ya, pulang bareng, makan bareng, sampai tahu nih cerita-cerita kecil yang sekarang mungkin kita sendiri udah lupa. Tapi setelah lulus, hidup mulai membawa kita ke tempat yang berbeda. Sementara di sisi lain, kita bisa aja nih ketemu sama teman baru ketika kuliah atau kerja, ketika kita pindah ke lingkungan baru, dan orang yang awalnya benar-benar asing, tapi karena sering ketemu, sering ngobrol, melewati pengalaman yang sama, akhirnya justru menjadi orang yang cukup dekat dengan kita. Jadi pertanyaannya ya rekan Jati, apakah teman lama selalu lebih dekat dengan teman baru? Belum tentu ya. Kedekatan dalam persahabatan gak cuma ditentukan oleh berapa lama kita mengenal seseorang, tapi juga oleh seberapa sering kita berinteraksi, pengalaman yang kita lewati bersama, rasa saling percaya, dan apakah kita masih punya ruang dalam kehidupan masing-masing. Makanya ada teman ya yang udah kita kenal belasan tahun, tapi sekarang ya cuman untuk bertukar kabar. Bukan karena ada masalah ya, bukan karena ada sesuatu yang membuat kita gak suka nih sama teman lama, tapi memang udah jalurnya aja seperti itu, udah takdirnya ya. Waktunya udah habis. Dan ada juga teman yang baru kita kenal beberapa tahun, tapi sekarang udah tahu banyak hal tentang kita dan kehidupan kita hari ini. Dan keduanya itu gak harus dibandingkan ya. Teman lama punya cerita tentang siapa kita dulu, teman baru mungkin mengenal kita sebagai siapa kita sekarang. Menariknya lagi ketika kita udah dewasa, kadang kita mulai melihat ya teman-teman lama dengan cara yang berbeda. Kita bukan lagi anak sekolah yang punya jadwal yang sama, punya masalah yang sama, dan juga setiap hari ketemu ya. Sekarang kita udah punya kehidupan masing-masing. Tapi ketika sekali bertemu, bisa aja obrolannya langsung nyambung seperti dulu. Dan mungkin karena memang ada pengalaman yang gak perlu dijelaskan panjang-panjang. Jadi kalau ada teman lama yang sekarang udah jarang kita hubungi, bukan berarti semua kenangan dan kedekatan itu otomatis hilang. Ada hubungan yang memang berubah bentuk, dan mungkin salah satu hal menarik dari menjadi dewasa adalah kita belajar bahwa gak semua orang yang pernah dekat harus tetap hadir dengan cara yang sama. Nah ngomong-ngomong ya soal teman lama dan masa yang pernah kita lewati bersama rekan Jati, ada gak sih teman SMA yang waktu namanya disebut gitu ya, langsung muncul banyak banget cerita di dalam kepala. Langsung muncul nih kenangan yang bahkan kita udah gak pernah inget lagi. Tapi ketika dengar namanya, wah, semuanya itu kayak mesin waktu ya rekan Jati. Dari kelas, kantin, perjalanan pulang, sampai dari hal-hal kecil yang terasa biasa aja, tapi sekarang justru bikin kangen. Dan kita dengerin dulu ya satu nomor bagus yang rasanya pas untuk mengingat masa-masa itu. Nostalgia SMA dari Paramita Rusadi.

Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati masih di zona sketsa keluarga ya. Dan ngomongin tentang pertemanan yang mulai berubah seiring dengan bertambahnya usia dan juga prioritas yang juga semakin bertambah ya. Pertemanan memang mungkin udah mulai kerasa berubah itu ketika kita udah mulai bekerja. Lingkungan juga udah mulai berbeda, dan bahkan mungkin kota tempat kita tinggal sekarang udah jauh gitu ya, dengan sahabat yang bahkan dulu untuk ketemu aja bisa langsung dateng gitu. Dan juga Rekan Jati, setelah tadi kita ngomongin teman lama dan teman baru, ada satu hal yang bisa menarik, yang menarik nih, ketika kita udah dewasa Rekan Jati, waktu kita bukan cuma terbagi untuk pekerjaan dan juga diri sendiri, tapi juga untuk keluarga. Dan di sini kadang muncul situasi yang cukup familiar. Mau ketemu teman, tapi di rumah ada keluarga yang ingin kita habiskan juga waktu untuk bersama. Mau nongkrong sebentar, tapi kepikiran besok harus kerja. Mau jalan sama sahabat, tapi mungkin untuk Anda yang udah punya buah hati nih, mungkin sedang butuh untuk ditemani. Akhirnya teman bilang, kapan nih kita bisa ketemu? Dan kita cuma bisa bilang, nanti ya waktu udah mulai agak senggang gitu. Dan kata nanti ini bisa berlangsung sampai berbulan-bulan. Padahal sebenarnya bukan karena kita gak mau bertemu. Kita cuma sedang belajar membagi waktu di antara banyak hubungan yang sama-sama penting gitu. Jadi ketika seseorang memasuki fase kehidupan seperti menikah atau punya anak ya, pola hubungan sosialnya memang bisa ikut berubah. Waktu yang sebelumnya lebih fleksibel untuk teman, ya bisa semakin banyak digunakan untuk pasangan, anak, pekerjaan, dan juga tanggung jawab di rumah tangga. Tapi menariknya ya Rekan Jati, bukan berarti persahabatan harus hilang setelah seseorang punya keluarga. Justru hubungan dengan teman bisa menjadi bagian dari kehidupan sosial seseorang. Yang mungkin berubah adalah cara kita menjalaninya ya. Dulu bisa spontan pergi sampai malam bahkan ya. Sekarang mungkin cukup ngopi 1 jam aja, update kehidupan, ada apa aja. Dan ya sekarang mungkin cuma sempat kirim pesan saat anak mungkin udah tidur. Kalau dulu bisa ngobrol tiap hari. Dan sebenarnya ini bukan masalah selama Dan ini bukan masalah ya Rekan Jati, selama kedua pihak memahami perubahan kehidupan masing-masing. Kita nih sebagai teman, sebagai sahabat paham nih, kalau sahabat kita juga udah gak punya waktu sebanyak dulu. Jadi memang saling memahami aja. Karena keluarga dan teman bukan dua kelompok yang harus saling berebut waktu. Keduanya punya tempat yang berbeda. Dan keluarga mungkin menjadi tempat kita menjalani kehidupan sehari-hari. Sementara teman bisa jadi orang yang mengingatkan bahwa kita juga punya sisi lain di luar pekerjaan dan juga tanggung jawab keluarga. Jadi ya mungkin yang dibutuhkan bukan kita cari siapa yang harus didahulukan setiap saat. Tapi kita belajar mengatakan kalau ya saya tetap sayang dengan keluarga dan saya juga tetap menghargai pertemanan yang saya punya. Karena menjadi dewasa ternyata bukan cuma soal punya lebih banyak tanggung jawab ya Rekan Jati. Tapi juga kita belajar menjaga hubungan dengan orang-orang penting meskipun bentuk hubungan itu udah gak sama seperti dulu. Dan dari sini kita juga bisa masuk ke satu pertanyaan lagi. Kalau seorang udah menikah dan punya keluarga sendiri, apakah persahabatannya memang harus berubah atau masih bisa tetap sama?

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya rekan JT, ada Krisya Pergilah Kasih yang baru aja menemani kita ya di siang hari ini. Kadang memang harus ada yang dikorbankan rekan JT untuk mencapai cita-cita atau kehidupan yang selama ini diidam-idamkan, termasuk berpisah dengan sahabat terbaik dan pergi nih ke satu tempat yang jauh, ngikutin pasangan mungkin atau pekerjaan dan hal lainnya yang memang harus terjadi gitu untuk langkah-langkah baru yang gak bisa kita hindarin dalam kehidupan ini ya. Dan mungkin rekan Jati berpisah dengan sahabat karena prioritas kehidupan udah berbeda, itu merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam dunia pertemanan. Dan pada akhirnya yang bertahan siapa yang paling mengerti gitu, siapa yang paling paham kalau ya sekarang udah gak bisa kayak dulu, tapi di dalam hati kita masih menyimpan pertemanan. Dan ketika udah waktunya, kita pasti akan ketemu lagi. Kita pasti akan bisa menyambung tali silaturahmi lagi ya. Dan juga rekan Jati, coba deh Anda jawab dalam hati. Kalau sekarang kita punya pasangan atau udah berkeluarga ya, sebenarnya seberapa sering kita masih meluangkan waktu khusus untuk teman? Bukan karena ada urusan, bukan karena teman lagi butuh bantuan, tapi emang sengaja aja itu ketemu untuk ngobrol, ngopi, makan, atau sekedar ketawa-tawa seperti dulu. Atau mungkin bahkan yang di luar kota sengaja nih balik lagi ke kota yang dulu untuk ketemu nih sama teman-temannya. Nah, di sini kadang muncul dilema ya. Kita ngerasa sekarang kan udah punya keluarga, masa masih sering main sih sama teman? Masa masih sering ketemu sih sama sahabat-sahabat yang dulu gitu? Tapi di sisi lain, ada juga yang justru merasa, wah saya sayang keluarga, tapi saya juga butuh waktu nih ketemu sama teman-teman. Ini bagian dari healingnya gitu ya, untuk mengenang masa lalu. Masa pertemanan yang mungkin dulu banyak ceritanya ya rekan Jati. Dan sebenarnya dua hal ini gak harus bertentangan. Dalam kehidupan orang dewasa, hubungan dengan pasangan, keluarga, teman, dan lingkungan sosial bisa sama-sama punya fungsi yang berbeda. Teman bisa menjadi tempat berbagi pengalaman yang mungkin sulit dibicarakan dengan keluarga, sementara keluarga punya peran dan kedekatan yang berbeda lagi. Jadi punya keluarga bukan berarti kita harus menghapus kehidupan sosial yang sudah kita bangun sebelumnya. Yang berubah memang biasanya adalah cara kita mengaturnya nih rekan Jati. Ya kayak tadi kita bahas, dulu kita bisa tiba-tiba ngajak nongkrong jam 8 malam mungkin langsung berangkat. Sekarang mungkin harus lihat dulu, anak udah tidur belum, besok kerja pagi enggak, ada acara keluarga enggak. Dan itu bukan berarti pertemanannya jadi kurang penting. Kita cuma punya lebih banyak hal yang harus dipertimbangkan. Makanya kalau ada teman yang sekarang jarang ikut ngumpul ya karena punya keluarga, mungkin jangan langsung bilang, wah dia udah berubah nih mentang-mentang udah punya pasangan gitu ya. Bisa jadi memang hidupnya sedang berubah. Dan untuk Anda yang sudah berkeluarga, jangan merasa bersalah hanya karena ingin punya waktu bersama teman. Selama waktunya tetap seimbang dan tanggung jawab keluarga tetap dijalankan, punya ruang untuk bersosialisasi juga bisa menjadi bagian dari kehidupan yang sehat. Karena kita bukan cuma ada satu peran gitu ya. Di rumah mungkin kita jadi ayah, jadi ibu, jadi suami, istri, anak atau kakak. Di tempat kerja kita punya peran yang lain. Dan ketika bersama teman, kita bisa kembali menjadi diri kita yang lain, yang mungkin lebih santai, lebih banyak bercandanya, dan gak harus membicarakan tagihan atau pekerjaan ya. Jadi rekan Jati, kalau terakhir kali nongkrong sama teman-teman udah lama banget, mungkin gak perlu nunggu sampai punya waktu luang yang sempurna. Kadang satu jam ngobrol ya, sambil ngopi mungkin udah cukup untuk menjaga sebuah hubungan tetap hidup. Karena dalam pertemanan, di dunia orang dewasa ya, mungkin yang paling sulit bukan menemukan teman, tapi kita menyediakan ruang untuk tetap hadir dalam kehidupan mereka. Dan jangan kemana-mana rekan Jati, kita akan kembali lagi setelah satu nomor bagus berikut ini.

Rekan Jati masih di zona sketsa keluarga ya. Ada Air Supply dengan lagunya Goodbye yang baru aja nemenin kita di hari ini. Dan tentu ya, rasanya kita gak mau bilang goodbye untuk

kayaknya bulan 1 atau awal bulan awal tahun kemarin nih. Sekarang udah gak pernah ketemu lagi karena emang sama-sama sibuk dan mungkin juga jarak yang memisahkan ya. Nah, pertanyaannya, apakah pertemanan akan menjadi renggang apabila frekuensi berinteraksi kurang gitu atau bahkan hampir gak ada? Tentu saja ya, ada kemungkinan pertemanan menjadi renggang, rekan jati. Mengingat proximity atau kedekatan secara fisik merupakan salah satu komponen yang berperan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Bisa aja ya, seiring bertambahnya usia, kita udah mulai menyukai hal-hal yang berbeda dengan teman sekolah kita dulu, yang kemudian menyebabkan pertemanan gak serat dulu. Dan bisa juga kita dan teman lama saling bertemu dengan teman-teman baru yang lebih sefrekuensi dan juga solid daripada pertemanan yang dulu. Ada juga pertemanan yang menjadi renggang karena ada pihak yang pindah kota, bahkan negara ya, untuk jangka waktu yang lama. Intinya renggangnya suatu pertemanan gak selalu buruk, gak juga selalu disebabkan oleh adanya konflik. Nah, kabar baiknya, seorang terapis dan konselor, yaitu Anna Williamson, menjelaskan bahwa pertemanan yang terjalin dengan baik dapat tetap bertahan dalam periode non-aktif yang lama. Jadi emang ada periode non-aktifnya ya, rekan jati, gak ada kabar sama sekali. Tapi apabila fondasi pertemanannya udah terjalin dengan sangat kuat, serta masih ada rasa saling peduli dan menghormati, maka berkurangnya frekuensi bertemu dan berkabar gak akan membuat pertemanan itu renggang. Orang-orang yang tergabung dalam pertemanan solid akan kembali pada pola pertemanan yang penuh dengan kenyamanan dan rasa saling memahami saat sudah bertemu kembali. Jadi mungkin ya rekan jati, seolah-olah ya, gak ada waktu lama yang memisahkan kita dengan sahabat atau teman terbaik itu tadi. Mereka saling memahami bahwa terlepas dari berkurangnya waktu yang diluangkan untuk bertemu dan berkabar, ya kita tetaplah berteman baik, kita tetap punya kenangan, tetap punya cerita yang gak akan pernah dilupakan. Jadi mungkin untuk Anda yang saat ini pertemanan atau sama sahabat terbaiknya lagi nonaktif, lagi gak punya waktu untuk ketemu dan waktu lama, semoga bisa cepat ya diberikan waktu untuk ketemu lagi dan berbagi cerita.

Ya rekan Jati, mengingat tanggung jawab yang semakin banyak ya, waktu yang terbatas dan prioritas yang berubah, wajar sekali jika semakin dewasa, semakin sedikit teman yang kita punya. Dengan demikian, kita bisa berfokus pada pengembangan diri sendiri, baik itu dari segi karir, pribadi maupun hobi. Kondisi ini juga menandakan bahwa kita menjalani berbagai peran dan tanggung jawab dalam hidup, ya dengan bijak sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan teori psikolog Erik Erikson rekan Jati, tugas perkembangan dewasa muda adalah menjalin hubungan yang intimate dengan orang lain, baik itu dengan pasangan, teman maupun keluarga, dan bukan menjalin pertemanan sebanyak-banyaknya ya. Beberapa pertemanan menjadi renggang secara natural seiring berjalan waktu. Meski tidak ada konflik sekalipun, dan ada juga pertemanan yang memang sudah semestinya ditinggalkan karena malah memberikan pengaruh buruk. Semakin dewasa, harapan yang ada, harapan kita sudah semakin bijak dan dewasa untuk belajar meninggalkan hubungan pertemanan yang mungkin selama ini dirasa tidak begitu baik. Dan dengan adanya seleksi natural ini rekan Jati, pada akhirnya teman-teman yang akan bertahan dalam hidup untuk jangka panjang merupakan orang-orang yang fondasi hubungannya paling solid. Rasa nyaman, menghormati, dan juga peduli tentu selalu ada, meski tidak selalu bertemu setiap harinya.

Ya, rekan jati, mungkin salah satu hal yang baru kita pahami ketika dewasa adalah gak semua teman akan tetap tinggal. Ada yang dulu hampir setiap hari kita bertemu, sekarang bahkan udah jarang untuk berkabar ya. Ada yang terpisah jarak, ada yang sibuk dengan keluarga dan pekerjaannya, dan ada juga yang akhirnya punya jalan hidup yang berbeda. Dan kadang gak ada yang benar-benar salah, memang keadaan yang berubah dan kita juga ikut berubah. Jadi kalau hari ini ada teman yang masih bisa kita ajak ngobrol, masih bisa bertemu meskipun cuma sesekali, mungkin itu adalah sesuatu yang layak untuk kita hargai ya. Tapi kalau ada yang akhirnya semakin jauh, kita juga gak harus memaksakan semuanya kembali seperti dulu. Karena mungkin menjadi dewasa memang bukan cuma tentang bertambahnya orang-orang yang kita kenal, tapi juga tentang menerima bahwa beberapa orang akan menjadi bagian dari masa lalu kita.

mungkin inilah saatnya kita menerapkan sebuah kalimat, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi untuk orang-orang yang mungkin masih setia, masih bisa menjadi teman di kala kita memang membutuhkan, saat itu kita harus menghargai mereka yang memang masih meluangkan waktu untuk bisa bertemu, mendengarkan cerita, bahkan mungkin cuma untuk meluangkan waktu bersama ya rekan jati, di tengah padatnya kesibukan, kehidupan, pekerjaan dan juga keluarga. Terima kasih untuk orang-orang baik di luar sana yang selalu meluangkan waktu ya untuk kita. Walaupun mungkin mereka juga bingung nih, gimana nih cara meluangkan waktu di tengah padatnya aktivitas. Dan rekan jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Senin 21 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati.

0: ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103,6 Jati FM.
3: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
5: 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: 103,6 Jati FM.

Ya, sertul 0,6 Jati FM, Darah Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana, Lembai 57, Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, Alhamdulillah, merempak kelaingan ayah puluh di zona Pocagra. Edisi Uro Senin, 20 September 2026. Puha baronyo. Semoga Ban Mandum sehat ya. Oke, yang tengah dalam masa penyembuhan tetap semangat. Dan yang tengah bekerja, semoga hasilnya sesuai lagi harapan. Yang tengah beristirahat, yang tengah ngopi, selamat beristirahat dan selamat ngopi ya. Lagi biasa lagi kaim sampo-po limeng, lontuan pengen rekan nyati di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa kan sambil antar dengan lagu na pembahasan. Pembahasan pun ronyo ya. Tetap konsen di tino beta dengan sabuh lagu pembuka dari vokal Nurul Munira. Gerija.

0: Iya, sertul 0,6 Jati FM Daro Banda Aceh, riwang teman di zona Poh Cakra Uro Senin 20 September 2026. Kiban uronyo, haba uronyo. Dengan apa buka inan, nah? Dengan kerja, lagi lagu puno pembuka. Oke, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Semoga hasil ji sesuai harapannya. Top ngomong-ngomong tentang kerja, rekan Jati kan? Oke, lu nasabah topik bronyo yang hangat mungkin dibicarakan dalam hudip Fiororo. Menyehana urung dalam susah minta kerja kan ya. Iknya menan pekan pesalahnya. Pesalah lun pesalah gop. Pernah kan kadang-kadang kan susah minta kerja nyehana urung dalam ya. Jadi di dunia kerja uronyo istilah urung dalam memang kaim jid ke bahan obrolan, jid ke bahan pembicaraan ya. Nah yang merasa terkadang naurung dalamnya membuka koneksi ya, membuka kesempatannya. Sementara di sisi lain, nacit yang harus berjuang dari nol ya. Kirim lamaran, ikut tes, wawancara, prehaba ya, bahkan ditolak berkali-kali ya, megege ditolak ya. Sampo muncul istilah jih minta rasuki lagi dia teh pelepuk pisang. Bagaimana nak ya? Licin ya, glue. Perjuangan terasa berat, glue dan harus hati-hati ya supaya berhut. Kayaknya lagi permainan 17 Agustusnya kena. Ya. Tapi sebenarnya padum pentingnya sih bekena urung dalam dalam tamita pekerjaan pekeh kemampuan dan pengalaman hanjin ke modal utama ya, atau memang di jamun lawetnya relasi atau hubungan na urung dalamnya na peran yang raya. Nah jadinya hal yang menarik ya untuk tak pegah-pegah cot uro sampo polimeng. Nah rekan Jati, dunia kerja uronyo antara kemampuan, skill, keahlian, pengalaman, usaha dan koneksi. Oke nya ada apa-apa tetap di sini tanyo tak pegah-pegah santai manteng tanpa menghakimi ana tak pegah kegob ya atau kesok manteng. Tapi realita jih takala jamunnya memang lakanya nah. Karena tiap urung na cerita dan jalan masing-masing dalam geminta rezeki. Oke, yang kena gabung silakan. Ya 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Menurut rekan Jati ya, pekeh na urung dalamnya penting dalam tamit tabut lewatnya wah. Cuba tabut telepon yang kah bergabung nasonyo. Untuk mungsal tabat ya, bu mungsal bu tabut dilihat telepon rumah bu mungsal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Zainab puhaba.
1: Alhamdulillah sehat ayah Iban.
0: Ayah sehat juga Zainab.
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Oke, Zainab, gimana komentar Zainab?
1: Putih maji ya, baru
0: buka. Oh, baru buka Zainab. Lawiknya kan hana urung dalam susah minta kerja. Ya, kan memang ka realita lemenan kan dak lanti uro-uro. Beke memang menyena keahlianna tanya hana urung dalam beke susah minta kerja atau memang penting urung dalamnya? Gimana menurut Zainab?
1: Menurut ayah pegawai memang ya, gino kan hana gampang ya. Walau untuk tamang kerja pula, untuk tamang pegawai ataupun yang kerjaan lebih berat lah ya. yang tuh nyo misujihana yang tak kalang-kalang sih kan nyo hana urudala emang han pahit tapi ya anu menurut kan ya walaupunnya mungkin kadang cuman benar-benar dari tanya sih mungkin walaupun kadang nak urung dalam tapi kreatifnya kadang talenta tapi kadang hana dinan ana di anam sih tidak memadai lah bisa bisa tak pegah kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tapi kan setidaknya ya ya dari kembali dari tanya teman mesti walaupun kadang tanya talenta mesti salaman di pak termantong ya tetap semangat dan untuk tanya sih yang mungkin nyana mungkin kolam rezeki lah walaupun tanya mungkin kalau tadi lamaran mau padum tempat hananya tetap belum rezeki tanya kadang hana di sini tapi mungkin nah di tempat lain tapi carilah pekerjaan mungkin yang sesuai dengan profesi tanya sih itu ya.
0: Oke, menurut Zainab harus memilih kan yang teh lebih penting pekeh penting keahlian pekeh pengalaman pekeh pendidikan atau relasi yang itu lebih penting ya.
1: Relasi nenek sih untuknya untuk gimana ayah untuk tanya sebagai untuk pelamar yang terjadi peken yang tanya untuk lamar atau tanya yang menerima lamaran apa?
0: Oke, nyonya tanya apa tentang tanya minta kerja.
1: Nah, tanya terus lah ya tadi kan.
0: Ya. Ya tanya minta kerja Pak Gop, amanan.
1: Ya. Yang sebenarnya tergantung sih ya, tergantung dari kemampuan dan nyoku ya. Dan tadi kan tanya minta kerja yang sesuai dengan keahlian tanya.
0: Oh, berarti skill keahlian.
1: Ya, skill keahlian. Okay. Tapi kan nah, sih mungkin ingin mencoba yang di luar dari profesi tanya, okay lah, enggak ada masalah. Kalau emang ada kemampuan, enggak ada masalah. Tapi yang menurut sesuaikan lah dengan skill tanya. Olehnya menurut sih, karena zaman dina kan tanpa kerja kan payah ya. Hanya kan mesti tanya hawa kerja yang santai lah ya, yang berasi atau apa. Tapi kalau emang rezeki tanya hana di sini ya usahlah dengan kerja lain mungkin ya apa kan yang walaupun kadang hai ya hana masalah yang penting kan tanya bisa kerja. Pula mungkin bagi urang agam mungkin yang mengkarat-karat kan ya sesuaikan lah mungkin dengan kan cuman gak milih-milih lah pekerjaan yang mangat untuk benar gaji yang mangat sih tapi sesuaikan dengan kemampuan dan jatah. Tapi kalau kira-kiranya pekerjaan yang mahal sanggup ya jangan dipaksa sih ya, daripada nanti berakibat kesehatan dan nyusi ya.
0: Ya, oke. Okay. Oke, okay, Zainab. Okay, terima kasih pendapat ayah. Zainab.
1: Ya, terima kasih. Ayah lagu sawo.
0: Lagu apa Zainab?
1: Ini lagu kuah. Nino agak payah lagu ini Hana. ya, Cetrani. Apa judul? Janji Selangit nah.
0: Janji Selangit, Cetrani. Heeh. Nyan sangka Hana Zainab.
1: Hana, nyo sopan Sofian. Gasih terlarang nah.
0: Gasih terlarang.
1: Heeh. Sopan Sofian.
0: Gasih Hana Zainab.
1: Hana sih nah. Jadi hukuman tong ya yang dari Sopan Sofian.
0: Sopan Sofian, coba kalian lebar Zainab. Sambil long kalian kena sawu.
1: Oke, salam ke ayah yang pun selamat bertugas sampai tuntas bisa habis keluarga.
0: Amin.
1: Untuk yang kata mong tu ya diri kodun. Adiri kodun soal yang kamu gantung.
0: Muksal.
1: Wang tu muksal sih, sehat sampai muksal. Dengan ke Kak Aziz di Sabang, Naradit, Muardi, ke Pak Amri, Bang Kebun, Bang Udin, Nek Din ya, di Lantung Men ya.
0: Iya.
1: Ke Nek Din sih, salam curi Nek Din ke ada Mah Komang, Wan Pak Afan, Selakada Syahada, Bang Ferry, Ana, dan teman-teman rumah ya. Gimana lagu?
0: Sopan Sopian yang na akhir kisah cinta, Awai Gop Cuca, Bade Asmara, Bahtera
1: Cinta. Bade Asmara matang ayah. Oke,
0: okay, Zainab. Terima kasih Zainab.
1: Iya, sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didikur Zainab Namuksal. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muksal pun abang Muksaronya.
2: Apa God?
0: Kalau berjebu?
2: Udah.
0: Alhamdulillah. Muksal. Ada gak mengenal? Kiban Muksal.
2: Kita mau.
0: Tema ronya muksal. Tema ronya menurut muksal menyamita kerja leweknya yang dah lebih penting, pepenting keahlian, pepenting pengalaman, pepenting pengalaman. Pekan penting pengalaman. Pekan penting pengalaman muksal.
2: Banyak
0: di Dapeng. Lagi muksal pengalaman pun muksal pengalaman.
2: Pengalaman.
0: Kiban?
2: Duduk.
0: Oh, duduk pengalaman. Okey, ya. Siap. Duduk Pak biasa muksal.
2: Duduk.
0: Pak bagle jerut, Pak. Oh, di Kubang. Jerut dah. Okey, muksal. Kiban cuaca di Dayah Baru ronyo. Na hujan.
2: Duduk
0: ah.
2: Iya. Get.
0: Ah, banda uronyo cerah muksal. Tu bat tu pade tu baje, tu ngkut masin. Ah, pu kena ade muksal. Spray-spray tu cino ah. Okey muksal. Silakan nak kena request silakan.
2: Weh, di lagu apa?
0: Lagu ronyo tak dengar. Buno na Zainab.
2: Zainab pulang pulang ke?
0: Lagu Badai Asmara Sopan Sopian.
2: Sopan Sopian.
0: Iya.
2: Ada penyanyian.
0: Hayu. Payang O. Gimana Payang O ada?
2: Saya tuan.
0: Payang O ya sah. O nya muksal harus tatup nya nak aurat ya.
2: Ada puji, ada puji sayang ku.
0: Kan. Pak, memang judul lo Payang O, judul ji.
2: Payang.
0: Mana Payang O?
2: Ana.
0: Ayo pelagu, ayo.
2: Marcelina.
0: Pe?
2: Marcelina.
0: Marcelina, okey, get. Salim na, silakan. Salim na, sirau dua.
2: Salim gaya,
0: terima kasih, Muksal. Amin. Amin. Amin.
2: Fitri Darussalam.
0: Fitri Darussalam. Iya, kain nang lamrung.
2: Bambak Fitri Dayo. Kodong Yati.
0: Iya.
2: Pak Mui nak buat apa? Jadi saya ada anjo. Ayo ke sana. Kalau mau ke dalam labu. Kamu abang antum ada abang juga dari jabat tuan.
0: Iya, salam ayo
2: ya
0: ya
2: saya
0: ke kak bungsu ke bekas tidroi betul.
2: Kalu
0: ayo. Oh kalu. Oh. Terima kasih Muksal.
2: Ya, sama-sama ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Kak Nazar.
1: Gimana ya tema?
0: Tema Ronyo Kak Nazar. Jamun Gino. Menyentak mita kerja. Apakah penting keahlian, pengalaman, pendidikan, atau memang penting urang dalam?
1: Mandu penting.
0: Bapak tu penting.
1: Mandu penting ya. Pendidikan kan ayah boleh itu masa depan.
0: Okey.
1: Pengalaman boleh sih. Mamanya pendidikan mungkin jadi kerja kuliah, kasarjana kan karena pensiunan. Yeah. Mamanya mesti nak pengalaman dan jadi usaha. Mamanya usaha lancar dan sukses sampai orang tua hati sih.
0: Okey.
1: Tapi pentingnya pun gimana ya?
0: Nyonya harus tak pilih yang dah penting cik, menurut Kak Nazar nyo
1: be, be, oh, pilih harus pilih sabo
0: harus pilih sabo nyo be mandu-mandu pilih
1: kadang nyo pilih mandu kadang ya
0: pilih keahlian pilih pengalaman pilih pendidikan pilih relasi
1: pengalaman menteng ya
0: pengalaman menteng
1: ya pengalaman yang naya
0: berarti pengalamannya tak minta kerja mbak mungkin kan mbak PNS kadangnya banyo kadangnya mbak swasta kadangnya bisa jadi mbak swasta
1: aja pengalaman mesti nanya dah kerja lah kita kerja bawa warung buahnya
0: okey mbak swasta jadi
1: kan sehingga tanya nak pengalaman jadi buka warung buah tu jadi buka restoran punya nak modal besar kan jadi buka restoran lagi
0: okay. Iya iya okey siap
1: penting pengalaman ya
0: yang penting pengalaman ah terima kasih pendapat Kak Nazar.
1: Enggak ayah.
0: Lagu apa Ronyo Kak Nazar?
1: Lagu was-was kita lagi buat ayah Kak Ana. Lagu Maimun. Bu Maimun Ojud.
0: Ojud. Ojud.
1: Nah Pak ayah.
0: Nah.
1: Oh beri ya.
0: Tabak gerubak na.
1: Tabak gerubak. Malah nak buta mandu lagu Maimun lah.
0: Iya, Bu Imawa.
1: Salam yang pun ilai kaya. Bersihat sabi tetap semangat. Bersihat sabi ayah apa?
0: Amin.
1: Saya ke Moksa lah. Warga Beladi Selawah, Naal, Naradit, Salam Ihsan, yang di Padang Tiji, so.
0: Padang Tiji, ha?
1: So. Yang segi, so. Bang Basri, ya.
0: Oh, Bang Bas, ya.
1: Salam Bang Kebun, Bang Ferry, Rahmat Sibre, Bang Andesmon, Kak Cik. Oh Kak Cik kah? Hana ada Kak Cik lah ya.
0: Belum.
1: Ke Kak Zainab saya apa? Salam Cik kakaknya, semoga kakaknya bersihat sabi. Ke Kak Erna, Kak Kiana, Kak Anis, Pak Lik dan Bu Lik bersihat sabi. Tetap semangat ke Pak Amri, dengan Ibu Negara, ke Kena Cuada, Bek Tua, Badan Teng, Hana Ligo. Ke anak Prada, ke ayah gas, saya mae dengan bunda-bundanya.
0: Iya.
1: Ke salam ayah, Mawardi, Sitkari, Kak Jamalia, Halian, ke salam ayah, Kak Enang, bersama sampai Kak Enang, Umi, dan teman-teman tengah ayah apa?
0: Oke, terima kasih Kak Nazar.
1: Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nazar di Lamlhom, penuh nak cuba-cuba gabung na ayah bit, nya karena lihat penelpon ayah bit. Okey, nya nak Kak Nisia kena dengar lagu dari Soka. Okey, Fahmi Arabi ya, Pesona di Malang. Kipanya Pesona di Malang, tidak dengar be Kak Nisia be. Gino dah dengar dile lagu permintaan Zainab di Petapang. Nih dengar lagu dari vokal. Sopan Sopian.

0: Ya, Sertul, 0,6 Jati FM, Taruh Banda Aceh, Bungong Imawo, Bunga Air Mawar, ya, minta artikan, bah. Ya, kiban muno lirik ji, selangke nekirim, mbak uring tuha, ya, menyikam keneng, kirim aja selangke, ya, ya, tanya, apa, kenapa bungongnya? Nah, jadi, so yang bagah, urangnya yang berumpah. Oke, kalimang peloput mana lewat dari poh duar kan Jati, mantang dah begah-begah tentang butnya pekerjaan ya. Memang rekan Jati kan, tamita pekerjaan lawiknya memang susah ya. Nyoci yang pah kan buka kedro juga usaha kan. Kamu nak ya, tapi hana modalnya, gimana ya? Oke, lonjok modal, nabuhu. Hana cit kan, takut dogo kan, yang kenyan ya. Jadi terkadang rekan Jati urung ban luluh kan langsung nabut kadang-kadang kan nacit yang preh mulun bulun nacit yang mungkin karena pengalaman ya karena kemampuan tapi kan ada truh bud ya kadang tanyo kan tekalan urung lain kan langsung nah menyekenalan langsung nabut ya sementara tanyo tak buka lamaran tak preh panggilan tak ikut tes ya bahkan golong berhasil ya. Coba lagi yang lagenya, lagi undian berhadiah. Ha? Coba lagi, pak tutup, nah tutup ian. Coba lagi. Memang rasanya kan, tamita rezekinya lagi, tamita rezeki di atas pelupuk pisang ya. Harus seimbang ya. Menyehan, gak ada semangat, terpleset kan gak ada semangat ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hei Kak Bungsu.
1: Yo.
0: Silakan Kak Bungsu. Kiban mita but lewetnya pekeh penting urung dalam, pekeh penting skill keahlian, penting pengalaman.
1: Punya menurut lo nak ya kan? Benar urung dalam.
0: Benar urung dalam. Lebih penting urung dalam. Mam, hana skill kiban ya, Kak Bungsu. Hana keahlian kiban. Tu bantuh dalam kah? Hana pebut kiban.
1: Tapi kan, benar keahlian ti nak bagah je gitu lo.
0: Oh, menang.
1: Pun harus nak keahlian.
0: Keahlian harus nak.
1: Benar urung dalam. Tapi muncul tanya nak keahlian segala macam tu punya anak-anak nak urung dalam payah ti ayah.
0: Oh payah sih nah.
1: Jadi yang terutama sekali urung dalam. Apa kekal punya urung dalamnya ke? Kali kalian keahlian tanya, kali curi tanya semua ni, kali kali tu oh kira karakter tanya mudahnya.
0: Oh mudah.
1: Tu lagi lu contoh nak usaha lagi. Kada tu kau semua ni, kada tu oh tu kegiatan di sehari-hari, kada tu oh ada yang cekatan di, kada tu oh. Kali kan ada buah long ikut kan je lepas je.
0: Okey. Okey nah ya nah.
1: Kali kan mudah sih punya bagian-bagian kan tu. Kadang-kadang ayah mungkin dah guru atau kepala sekolah. Jadi kan ikannya pun berdemat. Jadi setidaknya sekurang-kurangnya ayah kan itu oh karakteran dulu.
0: Okey.
1: Jadi nyelaru dalam mudah.
0: Berarti urun dalam penting, kalian penting ah.
1: Ya. Ada mon tu masalian narung punah narung dalam payah. Ya Allah. Karena beribu manusia juga kan lagi jamun.
0: Ya kan tiro ah.
1: Ya punya jamun kan mudah. Karena beri jamun di gula hidro mereka kan. Ina panena ya Bandung dalam gula.
0: Okey lah.
1: Kadang-kadang gula tinggi. Dapat pengalaman anak ini mehana.
0: Ya, ya harus minta berarti koneksi harus nak koneksi ya.
1: Harusnya koneksi ya, ya itu paling penting.
0: Ya, ya.
1: Terutama sekali itulah koneksi ya. Karena koneksi bundo hubungan.
0: Okey, Kak Bungsu. Lagu apa Kak Bungsu?
1: Buluh pakai indu.
0: Oh, buluh nah buluh ya.
1: Lagunya nak buat saya.
0: Get.
1: Tapi milik ayah semua kabus ya bagi ayah.
0: Amin.
1: Ganti semangat. Ibu buka kunci pemuda Zainab, Pak Nazar, Mama Ujang, Bang Basri, Pak Tiana, Pak Andres, Pak Tiana, Pak Tiana, Pak Mawardi, Pak Eni, di Pagar Air, Pak Do, Pak Ayah, Pak Indong, Pak Ihsan, Pak Tari, Pak Rahmat, Pak Ani, Pak Amri, Ibu Negara, ke Bang Peringan Anasi, ke Pak Rajudi, ke Kak Lora di sini, Bang Aldi, Pak Li, Bapak di sana, sehat dan tadi dalam sehat.
0: Iya.
1: Ke Bang Anak Kebun, ke Bang Manja, ke Berdi, ke Bang Makna, ke Ayah Di, ke Bunda Rekanyo, ke Bunda Namar, ke Kak Adi, ke Bang Samudra, semoga sehat tadi di Irangan. Ke Pak Sapi, si ayahnya, si Dek Dua. Umi, Menteri, si Bang Surya, si Dek Dua. Ke dalam ayah, ke madu-madu madu ayah apa?
0: Gat, Kak Bungsu.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Kak Bungsu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ayah.
0: Hey, Kak Nur.
2: Buat.
0: Bapak Kak Nur.
2: Alhamdulillah, bagus ya, Ayah.
0: Nah, ini harus, rekannya itu harus bekerja harus kalian Kak Nur. Kak Nur oke ya, Kak Nur, ya.
2: Oke, gambar.
0: Oke, buka usaha, Kak Nur, kan?
2: Insya Allah juga buka usaha keroy.
0: Luar biasa Kak Nur. Tepuk tangan tuh Kak Nur.
2: Nah. Udah mama kecil-kecil lah ya.
0: Iya, siapa tahu sih nak raya Kak Nur.
2: Udah mampu jut lah buka usaha ya. Kau tak boleh tak kamu tengok kilo, tak boleh dupa tengok kilo. Karena lah modal lah ya.
0: Karena modal lah.
2: Karena modal, dia tak boleh pun sabar ya. Jut kita pegang kuih ya.
0: Ya.
2: Rambiannya tak pegang yang mesti kan. Nah, tibulin. Nah lah dah coba yang bercukur di luar tu. Kamu mudah.
0: Iya. Yang mana?
2: Minyak mesti tak yang menyodara mbak bantuan si Hana ya kan?
0: Iya, lewetnya menurut Kak. Ya, lewetnya menurut Kak Nur. Yang teh lebih pentingnya. Yang itu lebih penting keahlian, pengalaman, relasi.
2: Pengalaman
0: penting.
2: Ya, mesti tanya kerja rumah orang kan, tak pegang kan. Tidak rumah atau rumah, tak coba ada juga pejik bahan. Yang penting pengalaman tak ada ni
0: lah.
2: Iya. Ya, mana enggak ya, mesti mesti nak orang tawar kerja. Mesti nak orang dalam hancur saya. Lalu, orang teroy lah ya, karena nak modal lah. Bila kita nyodanya nak modal, itu lewat ni ya.
0: Iya, Kak Nur.
2: Nyona ya kan?
0: Oh, malah nyemunan.
2: Aku mana ya malon?
0: Get Kak Nur.
2: Hari Amalatia Air Ridho Coro.
0: Ridho Coro. Pernah aja cerah orang Kak Nur.
2: Kan diri saya kan di Ridho mana ya kan? Cerah lom.
0: Oh mana? Ridho Coro yang nacut kemala Kak Nur.
2: Iya, yang apa ya?
0: Yang penting nardo kan Nur.
2: Penting nardo redohan.
0: Gak Kak Nur.
2: Ya, saling-saling ke dan ayah. Semoga ayah saya sabi berkah umur berkah rezeki selama iman dunia akhirat keluarga.
0: Amin.
2: Ayah, Kak Erna, semoga Kak Erna sehat sih. Kak Tiana, Kak Dusa Bang. Alinya Bang Gante, alinya ke Bang Masri, ke Moksal, ke Radi, Anda semua Mawardi, Kak Eli, Kak Ino, Umi Sapapun, Kak Bang Rusli, alinya Yabi, Bang Meri, alinya Nadalam, Nora Marisi, Bre, alinya Uti Taya, alinya ke Surya Al-Mansur, alinya Ayah Galam Pulo, alinya Ani Ditungkup, alinya ke Kak Cik Janto, alinya ke peniar jati semoga sabi ayah bel.
0: Amin.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kak Nur di Pulau Aceh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayah.
0: Oke, nainan berarti.
3: Oke.
0: Pun nak bah, nak bah kopi, pun nak bah pada, pun ke bah.
4: Neno, jadi kan ada long, jadi pakai long, mantan lima tu lima tu, lu tak mantau naya, tapi kita pun ada mana.
0: Ah, nampu pakai tangan mantan kajit nah. Terima kasih ngon. Nah, ya. Okey, ngon akrab memang harus menang ni, tolong menolong eh. Tolong menolong. Okey, Bang Bas. Bang Bas, silakan Bang Bas. Jamun leweknya minta kerja apa? Memang harus nak urung dalam apa? Lebih penting urung dalam apa? Lebih penting keahlian, pengalaman atau pendidikan
4: yang utama ni pengalaman ya. Berangga pun kerja tu pengalaman.
0: Pengalaman berarti menyebat swasta pengalaman ya.
4: Oh, mandi ni pengalaman. Ada berapa berapa kerja pengalaman.
0: Okey, siap.
4: Ini anak pengalaman tu faham yang hanya pakai tu. Pengalaman yang lewat.
0: Iya.
4: Ini macam yang
0: banyak. Okey, Bang Bas.
4: Nyebi lagu Armawati Sabah nyo Bukit Barisan eh.
0: Bukit Barisan ah.
4: Ha.
0: Ya. Nyebatannya kok nyebatannya Iskandar Muda eh.
4: Ya.
0: Ya menyai Medan Bukit Barisan ya.
4: Yang nyo nanti ni jadro ni le rasa sampai ngayang dari si kayang moyang.
0: Amin.
4: Alayan monong sahib nasin, alayan kanor yang di pulau banyak angkemanan yang si banyan ka kace banyan ka pergen kainong tolong umi yang nani masa wapun banyan nadi langlong nasin banyan musal banyan Pak Amri, Pak Yafar, Pak John, Malayan, Upitaya yang di Bang Ferry, Bang Ferry SS, Malayan, Anik Kebun, Malayan Istri, Malayan, Solamaya, yang Alam Baru, Anak Pada, Malayan, Tiana di Kampung Mulia, dengan Cilgam, Salam, Abang Anteng, Salam, Teng Mama Dumaya.
0: Get.
4: Kajian dengan Anteng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Bas, di Dayah Baru, Deli Masigli. Nama Mi Azed di Ponge, Waalaikumsalam, Mami. Puah abah mami, uronya mami. Gimana senyumannya mami? Iya, mami ya. Mami titip salam ke Ayah Pulo, Pak Erik, Pak Isan, dan salam ke Amir Mahmud, ke Muksal, ke Nekdin, Ferry Mame, ke Eli, ke Kak C, Bang Rusli, dan mami laki lagu dari Husni Almuna. Lun pilih untuk mami Puo Harum, beh, mami beh. Get, terima kasih untuk mami di Punge. Ya, rekan Yati ngomong-ngomong tentang mita kerja, istilah urung dalam memang kaim kada dengar kan ya? Iya, betul. Tapi sebetulnya urung dalamnya atau koneksinya bentuknya macam-macam ya. Nah, yang kadang-kadang kan nangen yang beri informasi tentang lowongan kerja ya. Nah, mungkin nasib ngen tanyo gerekom tanyo ya. Nyan pih bentuk urung dalam ya. Nasib terkadang ngen tanyo gebrite bak tanyo bahwa sebuah perusahaan tengah membuka posisi kan. Jadi nah relasinya memang ha bekun hana sabe berarti urung langsung terima kerja kemenan ya. Nah proses ya tetap nah proses mampu cocok bak posisinya dan pertimbangan dari perusahaan atau bak pegawai negeri ya. Karenanya mungkin yang penting kan sekedar urung dalam tapi pagi bancara tanyo Nahnya pasti harus lengan ya, jaringan ya, buat lengan tambangan urung yang memang berkompeten mungkin di bidang di bidangnya, mungkin dan tanya harus na keahlian na profesional ya, ilmu harus na sih ya. Oke, Kapolher kan nanti lewat di kurung menit Indonesia bagian barat dengan lagu permintaan pun Bono Kak Bungsu. Oke, dengan lagu dari ya dari Sonyo Maya Alisa ya.

0: Ya, mentang dari Jalan Wedana Lewi 57 Mipo Banda Aceh. Sebuah lagu dari Husni Almuna, Puwo Harum. Lagu lon pilih untuk Mami Azet Dipungi. Nyoka 28 menit lewat dari Pole. Mentang ngeneh Pulau Divino. Sampai Polimang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mayang Tua.
0: Dengan Saripat.
1: Dengan Oma.
0: Oma cat ke nga? Oh iya, katwa lun. Puaba? Puaba Oma?
1: Apa buat ayam tua?
0: Apa bukan Oma inan?
1: Nyong. Nyong paja buaya.
0: Paja bu, apa pembunuhan Oma terkas dengan put?
1: Dari bunuh yang pecoro, nak paja buja bunyo, kak. Kelaparan, nak apa benda ya?
0: Oh, kak kelaparan. Oh menan, selamat makan-makan, Oma.
1: Hanya saya yang penting isi perut ayam. Oh, jadi kopi, Wancong.
0: Oma, langsungnya. Kiban, Oma, topik ngeronya, Oma. Tamita bud jamunnya susah. Pekah anak, pekah harus anak urung dalam. Pekah cukup dengan keahlian anak urung dalam.
1: Bunga urung dalam, Ayah.
0: Oh, bunga urung dalam.
1: Tapi terkadang walaupun orang dalam, Oma, bapak dapat kerja, payah sih, Ayah.
0: Oh, payah sih, Oma.
1: Karena mungkin keratin orang yang pakai dewaknya, Ayah.
0: Ma, misi tanya jarang, oh. Tak, kipan. Hana orang dalam, gimana ya pakai?
1: Ya, pokoknya mana pengalaman guna, Ayah, saya diutamakan.
0: Okey, pengalaman mungkin, Mbak, kerja swasta, Oma.
1: Alhamdulillah, di guna lah batik. Baik saya nguyin tu, tak tu oknum lah ya.
0: Oh, benar.
1: Yang penting ilmu.
0: Ilmu guna, koneksi guna, benar nak, Oma?
1: Ya,
0: benar. Oh, lagi nyan, Oma. Ya, ya.
1: Yang ada Oma, tentu. Bisa kula sama SMA. Alam-alam, kami kena kerja betul-betul. Yang mana, ilmu tak kurung. Cukup ke SMA. Yang kerja di hari-hari ayah. Menangkah yang tua ayah. Yang penting ilmu ayah ber.
0: Get Oma.
1: Pendidikan yang aktual ayah.
0: Pendidikan yang apa?
1: Aktual yang beri.
0: Oh yang beri. Ya.
1: Iya. Menangkah ayah. Tapi kamu punya ilmu yang lapak lu dipakai ayah.
0: Oh ya Oma.
1: Walaupun dicerca dia orang yang kagam ilmu ayah. Manjut ni. Hanjut dimundurkan diri, tetap dipakai, Ayah.
0: Oh.
1: Ya, Ayah. Buka yang tua.
0: Gak, Oma.
1: Ya, hantu mandung-mandung karena kesilat, Bo.
0: Gak, Oma.
1: Ya, hantu kaya ini juga. Ya, nah, lagu. Cetera, Ayah, yang tua, Ayah.
0: Baik, hai, Oma.
1: Itu Ayah dan Merintel. Selamat bertugas, sukses, habis. Selamat iman dengan akhirat, Ayah, ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma di chat ke Ung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya pula Ung.
0: Nung sorry Pat.
2: Mama di payu ya jaya awak.
0: Hai matanginan.
2: Mending no bak chat.
0: Matang mengaduk pun mengadeng nan.
2: Kencang mengaduk dua.
0: Dengan di Pat yang di lampuh di rumah di ke di Pat.
2: Apa tempat bak PT.
0: Oh, PT. Cerah uroh ke mana cerah?
2: Cerah, hina-hina kali dulu ke depot.
0: Oh, ke depot, ha? Ya, kiban panjang panen sawit?
2: Sawit,
0: nah,
2: panjang ni
0: duk, nah. Oh, nak kaji pat, pada berapa kilo sawit dulunya?
2: Mulin juga. Dua kilo. Tidak, tiga kilo.
0: Pada berapa kilo?
2: Tiga
0: belas tiga. Lebih dari lima ratus. Onyan mentah, ha? Iya, iya. Iya, kiban na cicim yang lalu jumita. Kan, minta nana cicim sini, lelek kutru, nana sini. Hmm?
2: Dia dah cukup yang ni. Dia pun mama nak lagi.
0: Baiklah, ni. Kupu cakap, ni lho. di sini di curik nah anak-anak lu sini nah.
2: Oh nah ya pula gaya pula nah dinya.
0: Atau cicim good good nainan. Oke okay, ya ya. Selamat bekerja, semoga Allah mudahkan yo Bang Amarifai.
2: Lagu ayo. Lagu Lagu Maipong.
0: Maipong, apa judul Maipong?
2: Double cabin.
0: Double cabin. Ah, perlu ada double cabin dah bawa. Mengarjak lampu, ha, nak pakai igli, nah. Ba? Kerja yakin. Ya.
2: Untuk dalam mama cikgu yang mencap kali. Mama bapa di cikgu yang yang alam baru, kau yang alam baru yang kau ini pakai. Bang bang
0: bang. Yo dah tu lah, kau hape pada peduan.
2: Bayi jauh mah.
0: Betul apa cut dengannya dengan bebas bayi dong, ah?
2: Indelian. Ya. Di Melbourne yang kedai. Yang lain yang mau mandum.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesinya rekannya tidur ada penelpon mandangnya karena harap azan ya. Omana salim dari Kak Bungsu ya. Oke, rekan nyati menyehana koneksi kiban ayahnya. Kiban mesti hana koneksi, tanya tapi nak keahlian ya. Nyan be langsung merasa hana kesempatan kan menan ya. Nyo koneksinya atau relasinya sebetulnya je juta bangun pelan-pelan bacut-bacut dari tami tangan ya. Mulai mungkin dari ngan tikula, dari ngan kuliah ya. Komunitas kadang kan dan anak komunitas kegiatan sosial tabungan ini tabungan mungkin nasi dengan dalam seminar sampo lingkungan profesional ya penting tabangun yo ya, tabungan ngurung yang memang nah pekan mufum ya jadi kadang tanya hana pernah tadepu so tinggal suatu hari nanti kadang kan beri info tanya tentang sebuah kesempatan ya. Jadi be sibuk dan minta pekerjaan tapi ta mulai ta bangun hubungan get dengan urung-urung yang ada di sekitar tanya ya. Kan ta mengen kan karena mehen tipe pe kan ya. Ta mengen memangnya hubungan yang tulus dan proper ayah profesional ya. Jadi tambangan kan cuma untuk nak kerja kan menan ya. Tambangan hubungan yang tulus dan profesional ya. Oke karena je merapoh kerap azannya rekan nyati tak dengar sebuah lagu permintaan, tak leh tak dengar lagunya, tak dengar lagu religi we. Untuk Oma dicat keung lagu Undangan Mirah. Oma be. Oke, nasid kia ya di Sermindra laki lagu dari De Arul Super Matri. Salam kayah manteng, semoga sehat sabi dan keban mandum pendengar lain. Sid kia lagu Super Matri hananya kali lu ngelakalan, silakan sid kia laki lagu lain beh. Oh, Jul Kedah ya, Walading. Walading pi hananya sid kia kibanyo.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: peng yut tamita, pangkat yut ta usaha. Tapi gasih sayang mak kegutanyo, hana sotupu sampo pajan ta temerasa. Tetap konsen di serto le koma enam Jati FM.
1: Iya, serto le koma enam Jati FM, Daroh Banda Aceh, riwang teman di zona po cakra, uro Senin, 20 September 2026. Oke, informasi wate kapoh put lewat 2 menit Indonesia bagian barat ya. Dan nyobuno kali ta deng azan bagi rekan nyati yang mungkin gohlom netunaikan ibadah salat asar. Nah, nyoba itu be. So kira-kira sagonyan yang goh sembahyang Kak Leli, bedah Kak Leli Bang Abdul Rahman, apa perhelam be, baik lalai-lalai be. Okey, bagian yang kali melaksanakan ibadah salat asar, semoga di pelangkah dan nyoronyo Allah mudahkan, dan ibadah yang kali tabubut buno Allah terima ya. Dan terima kasih yang mantang konsen, mantang setia di sini di Jati FM. Ya, mantang ngenai pulau, sampo poli mang te. Nah, jino tari wang tema di obrolan tanya sepurnya tentang kerjaan ya. Tentang kibanta bangun koneksi, pengalaman, kemampuan, dan perjuangan ya, tamita rezeki ya. Oke, untuk kenyati yang mungkin pengalaman atau pendapat, silakan bergabung ya. Cerita dari sudut pandang rekan-nyati masing-masing. Yang paling penting, mari tanya ta sampaikan dengan saling menghargai, hana menyerang pribadi, dan tetap obrolan yang positif ya, menyejukkan. Karena tip urung na pengalaman yang berbeda, pasti cerita yang berbeda. Mungkin ya jut ke pelajaran bagi tanya mandum. Oke nyoka. Ya, tadi malam ya yang kena gabung 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Ayah pun topiknya hana bandengnya. Oke, bandengnya. Jadi rekan jati tak bahas topik yang mungkin minta pegah-pegah kan. Ya, mungkinnya ka jid ke rahasia umum ya. Ya, minta kerja harus na urung dalam ya. Jadi dunia kerja uronyo ya bingung ya, serba membingungkan yo. Ijazah kana terkadang ya. Talu ngan urung kadang nang relasi ya ya. Andalkan CV ya, kadang talu dengan jalur urung dalam ya. Maka tepuknya angkat tema ya, dunia kerja ronyo modal keahlian na ya. Tapi hana urung dalamnya lagi ta minta rezeki di atuh pelepuk pisang ya, glue ya, licin ya. Okey, tabut telepon yang kagabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Amri.
2: Ya ya.
1: Iya, gimana rohnya Pak Amri? Sehat ya?
2: Sehat ya.
1: Alhamdulillah.
2: Banyak gadungan ya.
1: Banyak gadungan. Oh iya ya, kasgar ya. Alhamdulillah, kah segar tema. Kalau istirahatkan badan ya. Penting yo istirahat Pak Amri ya.
2: Iya.
1: Oh menan. Iya Pak Amri. Pak Amri, gimana topik orang Pak Amri? Menurut Pak Amri nyo, lewetnya zaman lewetnya. Ipegah mihana urung dalam susah. Padahal ini nak skill, nak keahlian ya. Pukul lebih penting, pukul lebih penting keahlian, tapi penting skill, relasi atau kiban Pak Amri ya.
2: Penting pendidikan.
1: Pendidikan penting. Okey, bahkan pendidikan penting.
2: Mihana pendidikan ada mereka keahlian lah, nak jadi hantar pun, nak terima. Mereka keahlian lah, muka-muka tu ni buatkan tu yang ada pun diri kamu ni timbang ya.
1: Ana. Ya ya.
2: Ada ana urang dalam tu ana timbang je.
1: Amian je tapi gimana timbang ah?
2: Itu menyelam nurullah ya. Utamat pendidikan ni.
1: Pendidikan bujurlah ya. Mentor balik timbang kan aja tapi.
2: Mah ini orang dalam walaupun ni je dah. Aduh.
1: Pendidikan negara itu. Penting jasa. Iya. Terkadang memang menan Pak Amri ya. Terkadang urung karena kerja. Yang penting ijazah untuk pangkat kadang. Ya. Kan ilmu yang gelit. Ya.
2: Yeah.
1: Oke.
2: Saya dong perlu ijazah.
1: Anak beli ilmu ya.
2: Anak boleh, yeah. Karena lewat.
1: Ya, mandum memang na need masing-masing ya.
2: Ya. Orang dalam boleh.
1: Boleh. Oh, ya.
2: Anak orang dalam ada dua jatang.
1: Iya. Oke Pak Amri, lagian matang Pak Amri. Baru hana lepah hana aja tau. Oh benar nah. Semoga sehat Pak Amri. Pak Amri pelagu Pak Amri.
2: Lagu Buluh Perindu dah ya.
1: Buluh Perindu kali benar. Yang dari so yang belum perindu.
2: Dari Rudi apa sini?
1: Oh, gona Pak Amri.
2: Gona.
1: Yang na belum perindu Armawati dan Eva Murida, tino.
2: Racun Lam Cawan.
1: Racun Lam Cawan. Racun Lam Cawan. Le minta le Pak Amri boh. Napa nah, nama Isan?
2: Lagu baru ya.
1: Oh, lagu baru. Racun Lam Jawa. Nama Isan? Nah, Pak Amri. Racun ya. Lam Jawa. Nah.
2: Lagu baru tanggo. Sama alhamdulillah ya.
1: Iya. Salam nah Pak Amri, silakan. Amin.
2: Kemudian kena nomor bumi nusa pun kali berare. Jodari nanti teman.
1: Ya.
2: Karena bangsa dia na kampung dia baru selesai ada jalan pulau ya bi kan mabe mulai dari bamba suri muka budi kemudian bawa kampung dia dari ke Emana baru?
1: Ya.
2: Radi. Kanda tu ada. Jepri Medi Kano Plate. Raja Nampisa. Bang Kebun Laula. Oma dan Opa Teku. Andesmon. Ada lalu mohon saya.
1: Good Pak Amri, terima kasih Pak Amri.
2: Ya terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama Pak Amri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri di Kota Malaka. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Eli.
3: Betul ya yang. Gimana ya sehat?
1: Sehat alhamdulillah.
3: Syukur alhamdulillah. Semoga abu sehat-sehat mandu merakarakan muda adanya wah.
1: Amin.
3: Jadi ayah bukannya tema aja.
1: Tema aja Kak Eli. Lebihnya kan alam dunia kerja lebihnya Kak Eli pasti nak tak dengar-dengar urung dalam. Baik. Kak Eli kan?
3: Iya, iya betul.
1: Menurut Kak Eli, pekerjaan lebihnya menyedu pilih urung dalam, keahlian, pengalaman, pendidikannya yang toh yang paling penting, pekeh mandum penting.
3: Yang pertama ini ya, pendidikan ini ya.
1: Pendidikan penting. Mihana urung dalam kibanyo kan mesti
3: kan. Mihana urung dalam ngok kan keahlian dan benar ya kan.
1: Keahlian
3: mandum ya.
1: Koneksi benar oh koreksi yang benar.
3: Ya betul ya yang menyebut tanya na urung dalam. Tanya hana pendidikan kan hai cicit kan. Aku terima urungnya lain anjir kan nak persyaratan di kan. Ya. Jadi han lolos lah tanya orang kan. Jadi skill tanya pi anak gawanya kepandaian tanyo urung dalam pin buna pok ni seiring sejalan yang mandu maya nya nanti bubu hana yang lain hasil cik lang yang naya tapi sebagian tapi yang memang na pendidikan nah, kepandaian ji kecerdasan yang yang bukan lo yang lewat lang yang naya ho yang ikutnya yang nak kalau lang yang puyo daerah tanyo ino puluar lang yang yang penting pendidikan yang paling utama lepas tanya pendidikan umum yang bukan agama yang ada nyawa kan guna ada nyawa yang dia tanamkan pendidikan le jadi menyamai segi karena pendidikan karena segi kepandaian tanya keahlian tanya yang mengat ho yang datang mengaya mandi test dan sebagainya tanya keahlian tanya apa misalnya pas pak tak ikutnya nak keahlian tak jaruh tanya inan kan pasti alhamdulillah tu lewat
1: okey.
3: Nyanda kalau ini segi yang JJ lah tu pendidikan lah cik langian tapi pekerjaan keahlian sana saya kurung-kurung maju lah kan jadi ya pertimbangan-pertimbangannya urung dalam lah ya. Yeah. Tapi kalau ada urung dalam dan nyohan ada apa bingung langian kan yeah. Jadi bingung dan apa yang akan kerjakan sana ada apa yang menurut Kak Eli langian lah ya.
1: Okey kan Kak Eli
3: lagu ayah sabar dari Mustafa Kamal ya ha?
1: Mustafa Kamal
3: apa ya yang baru ino?
1: Yang baru ino payung payung apa kak ini?
3: Payung benangan. Ya nak lupa si anak.
1: Meligo si payung dua. Ke banjir kan kak ini?
3: Oh iya iya. Ya. Lalu mau yang phone ini ke ayah. Semoga ayah bersehat sabi nak. Selamat bertugas sampai selesai itu.
1: Amin. Mak
3: berkah umur, berkah rezeki si. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
3: Awak tak go baru ayah ha?
1: Gu.
3: Tidak berjumpa.
1: Nah, tugas negara Kak Eli ya.
3: Iya, iya, iya. Untuk Pak Amri si, semoga Pak Amri belum tambah sehat-sehat aja Pak Amri dengan ibu-ibu si ibu sehat si.
1: Iya.
3: Untuk Nek Jin si dan di dalam domain Bang Rusli si yang di Surin, semoga Bang Rusli beli langganan gaknya. Kak Juju di Sabang, semoga ibu sehat dengan keluarga. Kak Nur di Pulau Aceh, Nazar di dalam Lomcit. Untuk Rahmah di Sibre, semoga bahagia sabi dengan keluarga Cik. Radik di Pijai dengan Bunda, Cik Putro Cik di Lampu Saka. Basri dengan Muksal, semoga ayam berkompak sabi di Sigli. Untuk keluarga Kak Eli siang di Pijai, semoga bersehat-sehat Cik Mak dengan Kak Eli di Pijai. Untuk Al-Kosar Cik, Isan Cik di Badang Tiji. Untuk Cukur Jamaliah dengan Cukar Isid di Lampu Neru, semoga bertambah bahagia dengan tambah keluarga. Untuk Mawardi Isid yang di Cikgu, semoga bersehat Cik Mawardi. Untuk Amir Mahmud yang di Wailaya Barat, semoga bersehat Cik dengan keluarga. Untuk Pak Mukhtar yang di Wailaya Ibu, semoga bersehat-sehat Cik Mandum. Untuk Wak John yang di Gili Genting, semoga bertambah sehat Pak yang kena kurung-kurung sehat, bertambah sehat. Untuk Pak Saptarius dengan Kak Nur Cik, semoga bu sehat Cik. Untuk Ana di Prada, untuk Ferry Faisal Cik yang di BB. Untuk Kak Inong dengan Anda Cik di Lamreng. Untuk Umi ini dan tunggu di mana siapa pun. Untuk Cepo, untuk Oma dengan Pak Afan. Semoga Oma dengan Pak Afan bahagia sabi si budekin dan beri Oma. untuk Kak Ani, semoga Kak Ani sehat si keluarga buatnya. Untuk Fitri di Darussalam, semoga sehat si. Untuk makna di peniti dengan Septri dan Kak Sal si yang nanti peniti, semoga bersehat si. Untuk Kak Cik, apa kabar Kak Cik? Semoga bersehat si Kak Cik, apakah di selimut ataupun di jantung. Untuk Solom. Untuk Dek Warsid dengan Bang Wawan, semoga berbahagia sabit. Untuk anak kebun Cik Yang Na di Belang Ulam, untuk Teteh dengan keluarga, semoga bersehat Cik di Kurung Raya. Untuk Erna, semoga bersehat Cik Kak Cik Tiana, Wak Dul Cik, Mami Azet Yang Na di Pungai Cik, semoga bersehat Kanda Syuada. Untuk Rizka Yana Cik Yang Na di Lambaru, semoga bertambah sehat. Untuk Kak Aisyah siang nadi Lampu Nurut, Pak Safi'i, Cik Man dan kemandu-manduman tengah mantau ya. Semoga bersehat sehat mandu Cik. Menang-mantang ayah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Kak Eli di Pagar Air. Kak terhubung dengan Kak Inong. Assalamualaikum Kak Inong.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayah.
1: Buah apa Kak Inong?
4: Alhamdulillah, kabar baik ya,
1: alhamdulillah,
4: kabar jokat.
1: Alhamdulillah ya.
4: Itu tema ya, mana kalian dengar ya?
1: Oh, ini kak dengar Kak Inang ya?
4: Ini kalian dengaran.
1: Bubut Kak Inang mana?
4: Mana kan di Tiblah ya, nah acara pecut.
1: Oh, nah Tiblah. Tiba rumah Kak Inang ya?
4: Iya.
1: Oke. Okay. Satu rami ya, dengan tetangga Kak Inang ya?
4: Ya, jadi baru ameh ya, nah ya, berkenan nak anu lun kontesta ya. Jadi ya, bahas-bahas masalahnya nah ya.
1: Iya.
4: Entah lintu lah kita nak habis ke dia ya.
1: Oh, benar. Ya, ya.
4: Nah, tiap bang. Jadi apa tema ya?
1: Temanya Kak Inong. Lawitnya kan minta-minta-minta kerja Kak Inong kan?
4: Ya.
1: Terkadang ya tak dengar-dengar nyahana urung dalam susah Kak Inang eh.
4: Ya betul.
1: Menurut Kak Inang apa bang jino yang penting minta-minta kerja apa mang urung dalam apa ilmu apa keahlian atau memang pendidikan ya Kak Inang.
4: Yang sebenarnya ayah tanyanya yang gob yang nyantanyoan pendidikan dia ya utamakan.
1: Pendidikan ilmu ya. Ilme, ya.
4: Ya, ilmu diri ayah. Karena tanya titip, tanya itu emang bah pekerjaan tanya ayah, ayah punya hana ilmu, hana hanya di kaki ayah.
1: Ya.
4: Ya, karena ilmuan tu yang paling utama yang nyalhan sabar tu ayah. Tanya memang inong punya hana urung dalam payah ayah datang mau ayah. Karena urung dalaman ke ya, walaupun tu urung dalam tu nak gupajuh peng, hana gupajuh peng nyan, maksudnya mbak roti mati-mating ya. Lalu tanya, mati kalau tak tolong buat ayah, malah mahu peduli tadi tanya ayah.
1: Iya.
4: Ya, jadi makaji ya, ino ya, punya hana urung dalam ayah, payah tak mau macut ayah.
5: Kendala apa? Kendala di situ lah.
4: Payah ya. Karena saya agak mesaji tak kena ju saya pertama anu dalamnya hantu lewat anu tanya nyan urang bangka lewat nyan urang ladum kon hanage gehargai le urang yang tulung ana ya. Agaknya kagadoh dalo kero dah.
1: Ya.
4: Dalo kebegahan nganya mono anu nganya mendi pulan tulen nyan yang kabeh banyak kan tegang gehuhu kena gehuhu di padahal dengan berkat gua tulung ayah ladu-ladu maya.
1: Oh,
4: ya. Maka ji ino ayah urung lewat urung menyom saji hana tatunyung ayah hana lewat anak tanyung ayah. Karena lewat lagi nya padahal god ada ikhlas hati ditulung ayah tapi karena tanyung hana tak hargai urung nyan. Jadi ino ka payah ditulung-tulung bibit nan ayah. Nyan sabo yeah. Ayah tapi munyo hana ilmi ayah tanyung ayah hana bak kenan terfokuskan ayah koncit ayah. Ya, masing-masing mak roh mandu si ayahan.
1: Masing-masing mak roh.
4: Mak roh mandu ayahan. Haji tak pegah si muno mudi ayahan si tabohnya si tak saleh. Kita nyo yang kata mau radio tu ayah.
1: Iya.
4: Nya mi saji ya be.
1: Get Kak Inang.
4: Nya mantong ayah balun ayah.
1: Get Kak Inang request lagu apa Kak Inang?
4: Lagu ayah, neput ya tabo ayah, Kamal Abi ayah be.
1: Kamal Abi.
4: Hana, Hana mendua.
1: Hana?
4: Hana mendua apa Hana dua ya, Hana dua dah.
1: Oh, Hana dua kadang ah.
4: Hana dua, nyonya.
1: Hana dua ya, Sidro ah Kak Inang. Ya.
4: Cetiro ya.
1: Silakan Kak Inang.
4: Cetiro dah aku pulu-lulu saya.
1: Ya.
4: Nyo talung pun saya cetiro le selama bertugas sampai tuntas nanti semoga roh saya sabi yang keluarga ya.
1: Amin.
4: Nyan ke Kak Ci, lahan ke Kak Yana, Kak Tiana, Kak Eja Ci, lahan ke Rahma di Sibre, Nazar Ci, lahan ke Bang Rusli, lahan ke Pak Amri Ci, lahan ke Umi Tanya Wana Rimna Sapapa, Mama Kembar Ci, Alehan Radhi di Bidi Jaya, Mawar Bicit, Cucuk Gam Cid. Alehan ke Pak John. Alehan ke Bang Amir Mahmud Cid, yang Nadi Waila. Semoga kanya sehat Nadi yang keluarga. Alehan ke Bang Targis. Semoga kanya sehat Nadi yang keluarga. Alehan ke Bang Basri Cid, Muktal. Alehan ke Kak Eli Cid. Alehan ke Tanda Syahada, Ibu Ketua Fidlah. Alehan ke Bang Wawan yang adik Bang Wawan Cid. Alahan ke Abang Kebun Cid, alahan Anak Pradap, Heri Sebelah Mincang. Alahan ke Tola Nek Din. Alahan ke Umar yang Pak Apan. Alahan ke Mandung-Mandung lah juga ya, boy. Yang kata mau, yang kata mau dari Kainong saling kompak dari tadi ya, ya.
1: Get Kainong.
4: Nyaman tong ayah Pak Kainong. Yeah. Assalamualaikum ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Inong di Lamreng, rekannya ti kemampuan, skill, keahlian tetap penting ya. Nah, rekannya ti koneksi mungkin ya jid membantu tanyo tadepu sebuah kesempatan ya. Tapi menyetanyo kamrempe kesempatannya ya. Nya kemampuan tanyo tetap perle ya, tetap harus tabuktikan ya. Misu sidra urung ya misu ngen tanyo ya direkom tanyo ya untuk ikut sebuah proses rekrutmen ya ya menye ternyata tanyo hana mampu ya menye ternyata tanyo hana kemampuan nyo denten dan tantangan ya karenanya tetap sambil punyo sambil ta bangun relasi ya sambil ta mitangen baik tua tanya tak murno ya tak murno bujut begajut ya istilahnya membangun diri ya nah, jadi tak murno bukan skill-skill baru ya tak perbaiki kemampuan tanya kibat haba-haba komunikasi ya tak tambah pengalaman ya dan tetap terus sabit ikutnya perkembangan dunia kerja ya. Jadi mungkin relasinya membuka informasi, kemampuan membantu tanya untuk memanfaatkan kesempatan. Oke, nyo kanal hero penelpon puno na Pak Amri, na Kak Eli, na Kak Inong. Nah, uro ka seput, mata uro ka lepi. Cicim ke didi, jipa cung bau. Nah, kalih tabut, lero rekan jati. Jinong hai aki tak dengar lagu. Ah, gimana pakat?

0: Jati FM. Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

peng yut tamita, pangkat yut ta usaha. Tapi gasih sayang mak ke gutanyo, hana sotupu sampo pajan tatemerasa. Tetap konsen di sertoh leko manam jati FM.

Iya, surtul he koma 6 Jati FM Taruh Banda Aceh Riwang teman di zona poh cakra 51 menit lewat dari poh put. Oke, nasabah pesan WA dari Bang Amir Mahmud di Woyla Barat. Assalamualaikum ya Polo, waalaikumsalam. Ayah Polo tolong sampaikan salim lun yang paling mameh kepada Kak Inong, kepada Kak Eli, kepada Mami. Selamat sepot dan untuk Ayah Polo salim sehat sabit. Sekian terima kasih. Bang Amir, lagu puno Long Puta dari Marwan L, Aceh Barat ya. Oke, katruba ujung. Ujung apa ya? Ujung zona poh cakra uronyo. Nah, rekan jati be ta bandingkan perjalanan tanyo ngan urang lain ya. Kadang yang membuat tanyo yang tengah mita kerja ya semakin berat kan hanya tamita but. Tapi tak kalian ngen-ngen tanya ke awai kerja ya. Karena kantu, karena penghasilan, karena jabatan. Sementara tanya mantang tak pegat lamaran. Nah, ternyata tip urung pasti nawat ya masing-masing ya. Tanya jut tak kalian keberhasilan urung lain sebagai inspirasi. Tapi baik tak jadikan alasan untuk merendahkan perjalanan draw ya. Tetap berusaha dan tetap tamruno dan tetap mungkin singeh na kesempatan bagi kitanyo. Nah, dari pepu yang tak pegah penuh rekan jati tanya jir tamruno sabau hal bahwa dunia kerja memang ken ya memang lo cerita ya. Lo Cialitra. Nah yang jalan muluh ya. Nah yang harus membuta-buta ile. Nah yang ban berempok informasi dari ingin da. Dai nacit yang tengah berjuang sidrog. Tapi pemanteng jalan jih baik berhenti, baik nepiyuh ya. Tingkat kalem kemampuan baik ya pengguna peluah ya bulungan ya pertemanan yang penting membangun korelasi koneksi penting dan baik tua baik malay untuk sambil belajar ya tak pernah hal-hal baru menyoronyo dan yang kolam berpebut yang dia harapkan akan berarti perjuangan yang sia-sia ya mungkin pintu kolam terbuka atau mungkin tanya dengan Allah arahkan untuk merumpak pintu yang lain. Untuk rekan nyati yang mungkin tengah cari mitabut, ya tetap semangat, be merasa tidro, nayah dino, bergerak tapi, sabi murno, mencoba, karena rezeki tipurungnya na caritra dan watia masing-masing ya. Oke, tetap semangat, be jaga hati, jaga silaturahmi dan semoga tip langkah rekan nyati sabi Allah pertemukan dengan jalan rezeki yang God ya. Oke, memandang ono lan pengen rakanya di zona poh cakra uro Senin 21 September 2026. Terima kasih yang kau bergabung Bunona, so Bunona. Nah Zainab, nah Muksal, nah Kak Bungsu ya, nah Kak Nazar, Kak Nur Pulau Aceh, Bang Bas, nah Oma, nah Saptarius, Pak Amri, na Kak Eli, na Kak Inong, na Cid Buno, Mami Azet, na Sid Kia, dan Bang Amir Mahmud. Langsung dari Jalan Wedan, nomor 57, Mibo Banda Aceh, Luntuan Yaplo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gat ngan bro, kon bak baje. Kon cit mutun te, ni bak rupa. Kulit hitam, keso tamale. Hitam putih bule, bak Allah sama. Tetap konsen di serta lai koma 6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya, minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100%

0: Puas. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda. Inspirasi sehat.
1: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim nih di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan. Sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Beiri wate takalan gop lebih le nikmat. Buna tak ingat Allah berkahitanya secara berkala. Be cita banding, tapi bukaim syukur ke Allah. Menyelo syukur nikmat utama. Janji Allah menan sedara. Tetap konsen di Serto 0.6 Jati FM.

Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allah.

Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Punya cara baru?

0: mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Ujian datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan hati, melatih kesabaran, dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Percayalah, setiap kesulitan selalu membawa pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Dunia hanyalah tempat singgah. Jangan terlalu lelah mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Luangkan waktu untuk berbuat baik, menghargai sesama, dan meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang akan selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, 103,6 Jati FM menemani Anda malam hari ini. Ada saya Kesi Rekan Jati, dan kita ada di zona double hit hingga jam 10 malam nanti.

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang, atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi itu, mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini bener gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus. Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya dinitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: Sketsa Keluarga.
3: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan, Pak. Bukan cuma tanggung jawab
4: pemerintah.
3: Pemerintah. Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh, Pak, waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, nah, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa, Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa, yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.
5: Setiap menit yang kita lalui di dunia ini sangatlah berharga. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk berbuat kebaikan, memperbanyak amal, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga setiap langkah yang kita jalani menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

masih terus dari 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam untuk Anda yang malam hari ini kembali konsen di 103,6 Jati FM. Saya Casey yang menemani Anda, Rekan Jati. Tentunya setiap hari Senin ya, ada zona double hit sampai dengan di jam 10 malam. Yang ini adalah Ronan Keating dengan When You Say Nothing At All. Seperti biasa Rekan Jati, saya punya nomor-nomor pilihan ya yang bisa Anda pilih di kesempatan malam hari ini. Dua nomor dari satu penyanyi, dan malam hari ini kita bersama penyanyi mancanegara Rekan Jati ya. Tentunya yang ini adalah Ronan Keating Rekan Jati, dia adalah salah satu penyanyi solo mancanegara. Masih ada penyanyi-penyanyi lainnya Rekan Jati ya. Kalau Ronan Keating itu dari boy band menjadi penyanyi solo. Yang berikutnya ini Rekan Jati, ada beberapa yang memang penyanyi solo Rekan Jati ya. Tapi sebelum itu Rekan Jati, saya pilihkan ya untuk Anda. Pilihannya sudah saya posting di status WhatsApp Jati FM. Yang ini dia. Saya punya ada Michael Bolton sebagai nomor pilihan pertama di nomor Only a Woman Like You. Kemudian Michael Bolton dengan Said I Love You But I Lie. Nah, ini dia dua nomor dari Michael Bolton. Yang mau gabung Rekan Jati silakan chat saya, WhatsApp saya di 0811-682-1036. Masih intronya Rekan Jati ya. Lengkapnya pasti akan saya putarkan kalau Anda pilih dua nomor dari Michael Bolton ya. Lanjut Rekan Jati, ada Michael Jackson. Yang ini adalah Will You Be There, yang menjadi original soundtrack dari film Free Willy. Suka dengan nomor dari Michael Jackson Rekan Jati, dia adalah King of Pop ya. Silakan Anda boleh chat saya by WhatsApp ya. Setelah Will You Be There, ada nomor selanjutnya dari Michael Jackson yang gak kalah enaknya Rekan Jati ya, You Rock My World. Ini dia, masih intronya. Tapi dari intronya aja sudah ada yang nebak nih judulnya apa. Dan apakah nomor yang satu ini juga menjadi nomor favorit Anda? Boleh kasih tahu saya Rekan Jati ya di 0811-682-1036. Oke, lanjut dengan pilihan penyanyi ketiga Rekan Jati ya. Saya punya Bryan Adams. Yang ini adalah kolaborasi Bryan Adams, Rod Stewart dan Sting.

dengan All For Love. Dan ada nomor yang menjadi ciri khas dari Bryan Adams ya. Anda ingat dengan nomor yang satu ini? Let's make a night to remember. I love the way you look tonight. Itu dia Bryan Adams sebagai pilihan ketiga. Lanjut dengan keempat rekan jati. Saya punya kolaborasi yang sangat apik sekali antara Richard Marx dan Jesse Jesus dengan This I Promise You. Ini adalah nomor yang dibawakan oleh NSYNC rekan jati dan diciptakan oleh Richard Marx. Di yang satu ini Richard Marx berkolaborasi dengan salah satu personil dari NSYNC yaitu Jesse Jesus dengan This I Promise You. When the visions around you. Dan ada juga kolaborasi Richard Marx dengan Duna Lewis yang menjadi original soundtrack dari film Anastasia dengan At the Beginning. Itu dia rekan jati, Richard Marx sebagai pilihan keempat. Lanjut dengan pilihan kelima rekan jati ya, saya punya Elton John untuk Anda dengan Something About the Way You Look Tonight. Dan kolaborasi Elton John dan Kiki D di nomor yang sangat romantis rekan jati, True Love ya. Dari intronya sudah ada yang nebak judulnya. Oke, kalau suka jangan lupa ya, pilihannya adalah nomor 5. Lanjut dengan pilihan ke-6 rekan jati, saya punya Michael Bublé ya. Yang ini nomor yang mengajak Anda untuk ikut bergoyang, Save the Last Dance for Me. Ini dia. You can dance. Every dance with the guy who gives you the eye. Dan kolaborasi Michael Bublé dengan Reese Witherspoon, Something Stupid ya. Dua nomor yang enak sekali kalau didengarkan sambil Anda menikmati secangkir teh ya. Ngeteh di malam-malam nih rekan jati. Oke, itu dia pilihannya ya. Yuk ditunggu rekan jati yang mau memilih nomor-nomor kesukaan Anda malam hari ini. Saya tunggu ya. Sembari Anda yang memilih, ada Epi yang sudah masuk. Yang dipilih di kesempatan malam hari ini adalah nomor 2 dari Michael Jackson ya. Saya punya 2 nomor dari Peter Cetera. Yang ini adalah I Wanna Take Forever Tonight. Dan nanti ada Glory of Love. Jangan kemana-mana ya.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.
3: Inspirasi sehat.
4: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
5: ya,
4: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.

Masih terus dari 103,6 JT FM Dahat Talk Banda Aceh. Malam hari ini rekan Jati kita menikmati nomor-nomor pilihan ya dari 103,6 JT FM tentunya. Dan ada penyanyi solo mancanegara yang tadi di awal sudah saya perdengarkan nomor dari Ronan Keating rekan Jati ya. Lanjut dengan Peter Cetera. Dan pilihan di malam hari ini ada 5 orang rekan Jati ya, 5 penyanyi. Yang pertama adalah Michael Bolton, yang kedua adalah Michael Jackson ya. Yang ketiga ada Bryan Adams dan keempat ada Richard Marx. Dan 5 ada Elton John dan keenam ada Michael Bublé ya. Ada Rizka tadi yang memilih nomor dari Michael Bolton, sudah saya hadirkan ya. Untuk Anda yang lain yang bergabung via TikTok juga di malam hari ini, selamat malam ya. Biasanya dengerin hanya suara pendengarnya, malam hari ini Anda boleh lihat langsung penyiar Jati FM ya. Ikutan gabung, mau pilih nomor yang mana, penyanyi yang mana yang mau didengarkan, boleh ya. Boleh komen di live TikTok malam hari ini atau bisa chat saya di 0811 6821036. Saya mau sapa juga untuk Epi. Selamat malam Epi, yang dipilih adalah nomor 2 ya. Nomor 2 adalah nomor dari Michael Jackson. Oke, yang pasti rekan Jati setelah seharian lelah bekerja gitu ya. Banyak hal yang terjadi hari ini. Anda lupakan sejenak sembari mendengarkan, menikmati nomor-nomor dari 103,6 JT FM. Lanjut ya, satu lagi nomor dari Michael Bolton, yang ini adalah Said I Love You, But I Lie. Setelah itu nanti dua nomor dari Michael Jackson saya hadirkan pilihan Epi di kesempatan malam hari ini. Untuk Anda, jangan kemana-mana ya, tetap terus konsen di 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.
1: Inilah 103,6

Radio. Masih terus dari 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Will You Be There dari Michael Jackson menemani kita rekan Jati di 12 menit lepas dari pukul 21 ya. Tadi saya sempat sebut bahwa ini adalah original soundtrack dari film Free Willy ya. Film tentang lumba-lumba ya. Bukan ternyata rekan Jati ya, tetap tentang ikan dan persahabatan ya. Ini adalah film drama keluarga di tahun 1993 yang menceritakan persahabatan antara seorang anak yang bermasalah gitu rekan Jati ya, dan seekor paus orca. Ini paus pembunuh di sebuah taman hiburan laut. Jadi awal pertemuannya itu rekan Jati adalah Jess ya, ya atau Jason James Richard adalah anak yatim piatu berusia 12 tahun yang sering berbuat masalah ya, dan tertangkap polisi setelah merusak fasilitas umum. Sebagai hukuman, dia harus bekerja membersihkan kolam di taman air, yaitu ada semacam adventure park rekan Jati, taman yang memang untuk anak-anak ya. Dan di sana dia bertemu dengan Willy, seekor paus orca rekan Jati ya, yang dipisahkan dari kelompok aslinya di alam liar. Dan Jess sendiri melihat sisi lain dari Willy ini dan perlahan berhasil mendekatinya. Dan mereka membangun ikatan emosional yang kuat. Jess bahkan melatih Willy untuk melakukan berbagai trik khusus ya. Pihak taman yang melihat potensi ini berencana memanfaatkan mereka untuk meraih keuntungan besar dari penonton. Dan konflik pun rekan Jati mulai memuncak ketika Jess mengetahui rencana pemilik taman. Dan pemilik taman itu namanya Dial ya, yang berniat membunuh Willy demi mencairkan uang asuransi karena paus tersebut dianggap tidak kooperatif rekan Jati ya. Bersama dengan orang-orang baik di taman air tersebut rekan Jati, mereka menyusun rencana yang agak berbahaya ya, namun berani untuk menyelundupkan dan membebaskan Willy kembali ke lautan lepas agar bisa berkumpul dengan keluarganya. Itu dia rekan Jati, sedikit sinopsis dari film Free Willy ya. Ada yang sudah pernah nonton filmnya rekan Jati, jadi ingat kembali ya. Oke, ini adalah nomor yang diminta oleh Epi ya. Selamat malam yang sudah bergabung juga via live TikTok. Ada Akmal tadi yang tanya soal rekrutmen ya. Jadi ditunggu saja tahap selanjutnya rekan Jati, untuk Anda yang sudah dihubungi, sudah diinterview, nantikan juga tahapan selanjutnya ya. Ada siapa lagi nih ya? Oh, Akmal bilang ikut apply jadi penyiar karena dia mau belajar jadi penyiar seperti saya rekan Jati ya. Ada juga nih Kadipaten Majalengka Jawa Barat hadir ya. Wah, ada yang dari Majalengka juga sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Ada Ivan, selamat malam, yang juga sudah bergabung di live TikTok ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Pilihannya yang tersisa adalah nomor dari Bryan Adams, masih belum saya hadirkan. Kemudian nomor dari Richard Marx, Elton John, dan ada Michael Bublé. Yang mana Anda suka, boleh kasih tahu saya rekan Jati ya. Tentunya malam hari ini sampai di jam 10 malam saya temani Anda. Ini adalah satu lagi nomor dari Michael Jackson dengan You Rock My World. Tentunya menemani kebersamaan kita.

Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih terus dari 103,6 JTFM. Yang ini adalah Save the Last Dance for Me dari Michael Bublé ya. Ada Ivan di Jakarta yang menyampaikan salam nih katanya untuk teman-teman SMA 1 Banda Aceh angkatan 8889 yang suka dengan lagu ini ya, yang suka dengan Save the Last Dance for Me dan juga suka ngopi di Belang Padang ya. Siapa nih rekan jati yang suka ngopi di Belang Padang dan suka berolahraga di Belang Padang? Apakah Anda termasuk salah satunya? Nomor ini spesial untuk Anda ya. Saya mau sapa yang sudah masuk juga via WhatsApp JTFM. Ada Bung R ya. Pilihannya adalah nomor 2. Yang dipilih nomor 2 itu adalah Michael Jackson tadi sudah ya. Bung R boleh gabung nih dengan nomor selanjutnya. Ada Bryan Adams nih, ada Richard Marx dan juga ada Elton John yang belum kita putarkan di kesempatan malam hari ini. Oke, gak berlama-lama rekan jati ya. Satu lagi nomor dari Michael Bublé. Ini adalah kolaborasinya dengan Reese Witherspoon dengan Something Stupid. Something Stupid ini rekan jati pernah dipopulerkan oleh Frank Sinatra dan Nancy Sinatra dan juga Robbie Williams ya dan Nicole Kidman ya. Nuansa yang berbeda ketika Michael Bublé dan Reese Witherspoon membawakannya. Ini dia.

0: Ujian datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan hati, melatih kesabaran, dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Percayalah, setiap kesulitan selalu membawa pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati Afam.
1: Inilah 103,6

Masih terus dari 103,6 Jati FM dan masih saya Casey yang menemani Anda di zona double hits malam hari ini ya. Terima kasih yang masih terus konsen juga di live TikTok kita ya. Tadi ada Bunda Kiran di Banda Aceh, ada Akmal juga, ada Ivan juga ya. Ada siapa lagi? Ada Bung R juga yang sudah bergabung. Tadi minta dua nomor yang sudah saya putarkan ya. Dan katanya boleh diganti dengan Bryan Adams. Jadi nomor yang satu ini Bryan Adams dengan All For Love, spesial untuk Bung R ya. All For Love, All For One gitu ya. Jadi satu untuk semua, semua untuk satu ya, dan semuanya untuk cinta Rekan Jati. Nomor yang menjadi original soundtrack dari film The Three Musketeers yang tentunya sampai saat ini Rekan Jati, kolaborasi dari tiga orang ini, tiga penyanyi solo ini sesuatu yang tidak mudah untuk dilupakan, masih terus diingat sampai sekarang ya. Siapa lagi kalau bukan Bryan Adams, Rod Stewart dan juga Sting. Oke, ada Kanda Bohate ya. Oke, Kanda Bohate, untuk lagu-lagu Aceh itu ada di sore hari ya, jam 2 sampai dengan jam 5 sore. Itu biasanya ada Ayah Pulo di zona Pocakra. Jadi malam hari ini Kanda khusus lagu-lagu dari negeri kita sendiri atau mancanegara gitu ya. Dan malam hari ini mancanegara, penyanyi solo pria dari mancanegara. Yang tersisa adalah Richard Marx dan Elton John. Jadi Kanda pilih yang mana? Boleh kasih tahu saya. Waktu kita gak lama ya, waktu kita juga gak banyak ya. Yang satu ini adalah nomor dari Bryan Adams juga ya, yang suka dengan Let's Make a Night to Remember. Mari membuat malam ini menjadi lebih diingat Rekan Jati ya. Untuk kalian yang masih terus konsen di 103,6 Jati FM, jangan kemana-mana ya.

0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

Okay, satu nomor sudah hadir menemani kita di malam hari ini adalah kolaborasi dari Richard Marx dan JC Chases dengan This I Promise You. This I Promise You, inilah yang saya janjikan, rekan Jati ya. Jadi kalau berkata I Promise You artinya aku berjanji padamu. Jadi ini adalah kalimat yang digunakan untuk meyakinkan seseorang bahwa apa yang dikatakan adalah benar dan pasti akan ditepati di masa yang akan datang. Jadi rekan Jati, kalau Anda berkata I promise you, aku berjanji kepadamu, itu adalah sesuatu yang harus memang benar-benar ditepati rekan Jati ya. Dan dikala kita mengatakan aku berjanji padamu, I promise you, kita juga pasti punya ketetapan di hati kita bahwa itu adalah janji kita yang akan kita tepati ya. Bukan hanya sekedar kata-kata, namun juga ada aksi nyata. Terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok malam hari ini rekan Jati ya. Yang tersisa adalah nomor dari Elton John, dan nanti kalau sempat saya tambahkan nomor dari Sting ya. Nah, This I Promise You ini adalah nomor yang dibawakan oleh NSYNC rekan Jati ya. Tapi di nomor yang satu ini This I Promise You itu dibawakan oleh Richard Marx. Dan tahukah Anda bahwa Richard Marx ini adalah pencipta lagu dari This I Promise You yang dibawakan oleh boy band era tahun 90-an yang tentunya masih tetap diingat sampai sekarang rekan Jati ya. Salah satu personil dari NSYNC yang masih terus aktif saat ini adalah Justin Timberlake ya, yang tentunya masih terus aktif dan masih terus dikenal, dan beberapa tahun yang lalu mengadakan tour dan sempat reunian dengan NSYNC juga. Langsung saja rekan Jati, satu lagi nomor dari Richard Marx yang sudah saya persiapkan adalah kolaborasinya bersama dengan Duna Lewis, At the Beginning, yang menjadi original soundtrack dari film Disney Anastasia. Ini dia.

terima kasih untuk Ambulans Rapi Kota Banda Aceh ya. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah bergabung, baik itu via WhatsApp di 0811 682 1036, ataupun juga mendengarkan via streaming ya, di www.radiojtfm.com, dan juga sudah bergabung di live TikTok malam hari ini. Kita bertemu kembali di zona yang sama ya, minggu depan di hari Senin dari jam 8 sampai jam 10 malam ya. Wah, ini sudah banyak nih yang gabung di live TikTok. Setelah ini jangan lupa ya, masih ada rekan saya nanti Rama yang akan tetap menemani sampai di jam 12 malam ya. Dan dia juga nanti akan buka live TikTok juga. Langsung saja saya Kesi pamit, rekan Jati dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Kesi sign off dari 103,6 JTFM. Yang ini adalah Elton John featuring Kiki D dengan True Love. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mipu Banda Aceh 103,6 Jati FM Sahal Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Tentunya ya masih bersama Rama yang bakal menemani Anda dari pukul 10 hingga nanti di pukul 22. 22 itu jam 10 pastinya rekan Jati. Tentunya hingga nanti di pukul 12 ya di program Rehat Malam. Tentunya masih di edisi 21 September 2026 menemani Anda. Rekan Jati, terkadang yang kita butuhin itu sebenarnya bukan solusi, tapi yang kita butuhin sebenarnya adalah ditemenin.

Ya, tentunya masih di zona rehat malam di Rekan Jati di pukul 22.17 waktu Indonesia bagian barat. Rekan Jati, buat Anda yang malam hari ini mau berangkat pulang ke rumah ya, karena udah di hampir tengah malam gitu ya, in the middle of the night gitu ya. Buat Anda ramah ingat ini ya, reminder buat kita semuanya, jangan lupa menggunakan helm dan tentunya jangan lupa menggunakan sabuk pengaman gitu ya kalau kita naik kendaraan. Karena kita harus menjaga kenyamanan diri masing-masing, orang lain, dan tentunya harus menjaga kesehatan gitu ya Rekan Jati. Oh iya, by the way, Rekan Jati, kalau kita bicara tentang kebiasaan orang terdahulu nih, mungkin yang langsung terbayang adalah kehidupan yang sederhana mungkin. Belum ada sosial media, belum ada ponsel gitu ya, yang pastinya setiap menit berbunyi gitu ya, yang setiap hari kita mainin sampai sekarang gitu ya. Dan tentunya komunikasi pun masih banyak dilakukan secara langsung, sehingga sepertinya ya orang zaman dahulu gitu ya, orang-orang terdahulu itu untuk secara komunikasi mereka lebih diandalkan ya daripada anak-anak zaman sekarang. Mungkin ya Rekan Jati, karena terbiasa mungkin dengan dunia maya gitu ya, handphone dan lain sebagainya. Anak muda sekarang gitu ya, anak-anak zaman sekarang kayaknya untuk berbicara itu sulit banget gitu ya, sulit keluar dari kamar gitu ya, sulit komunikasi dan belajar. Sehingga ketika ke ruangan di kelas, contohnya di pekerjaan, skill komunikasi dan berbicara itu sangat minim gitu ya, minim literasi mungkin dan lain sebagainya. Berdua Rekan Jati, ngomong-ngomong, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang ya kalau dibilang berat juga berat, tapi kalau dibilang santai juga nggak santai banget gitu ya. Kita bakal ngebahas tentang kebiasaan-kebiasaan orang dulu ya yang masih relevan di hari ini gitu ya. Nggak tentu di hari ini ya, di zaman sekarang maksudnya gitu Rekan Jati. Tentunya ada kerelevanan ya untuk yang pastinya kita pertahankan ya, bukan karena kita harus kembali hidup seperti dulu, tetapi karena ya beberapa kebiasaan sederhana itu ternyata punya nilai yang masih kita butuhkan sampai hari ini gitu ya. Tapi Rekan Jati, sebelum kita ngobrol bareng Anda di rumah ya, yang pastinya mendengarkan 103,6 Chati FM, kayaknya kita bakal dengerin satu nomor bagus dulu deh gitu ya. Satu nomor bagus, dua nomor bagus ya, tapinya buat Anda tetap konsen gitu ya. Ini dia dari Coldplay, Yellow, yang menemani Anda tentunya pada malam hari ini. Tetap malam yeah. Tentunya buat Anda tetap konsen di 103,6 Chati FM, The Heart of Anda Aceh. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, itu dia tadi rekan jati dari Westlife menemani Anda tentunya ya. Dan dengan judul Catch My Breath. By the way, rekan jati pada malam hari ini kebiasaan kita ya, usually dari kita itu menonton handphone gitu ya, menonton sosial media, menonton atau memakai nih sebenarnya rekan jati. Nah, kita kebiasaannya itu menggunakan sosial media ya, yang betul ya, sampai tengah malam gitu ya, sampai mungkin bukan tengah malam banget, tapi sampai subuh. Sehingga kita lupa dengan waktu, kita menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda istirahat. Sehingga keesokan harinya ketika kita berangkat kerja, ketika kita sekolah, ketika kuliah, kita ngantuk di kelas gitu ya. Kita nggak semangat dalam bekerja. Kita nggak bisa bangun gitu ya. Jadi Rama ingatin buat Anda, janganlah begadang gitu ya. Mungkin sesekali boleh untuk begadang gitu ya, kalau ada sesuatu yang urgent Anda lakukan, contohnya dari pekerjaan dan lain sebagainya gitu ya. Berdua rekan jati, sebelum kita kembali ke topik, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, boleh kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, itu dia tadi ya, ada yang sudah bergabung bersama kita tapi ada kesalahan via Bluetooth nih rekan chat ya. Buat Anda yang mau ngobrol bareng kita ya nanti setelah beberapa lagu ini ya. By the way, rekan Jati, salah satu kebiasaan yang mungkin mulai jarang kita lakukan adalah berkunjung ke rumah orang tua tanpa harus membuat janji melalui chat terlebih dahulu, gitu ya. Dulu, kalau ingin bertemu teman atau saudara, ya mungkin ya kita datang aja gitu ya, tanpa adanya sosial media, tanpanya adanya handphone, ya kita kayak udah ada aja itu tempat atau base camp yang bakal kita datangin. Ya seharusnya kita datang aja gitu ya, duduk di ruang tamu, ngobrol, mungkin ya disuguhi dengan kopi dan teh gitu ya. Tapi sekarang semuanya lebih praktis gitu ya. Tinggal kirim pesan, lagi di mana mama gitu ya. Lagi di mana nih teman-teman gitu ya. Bisa ketemu gak hari ini gitu. Tapi dari kebiasaan lama itu kita bisa belajar bahwa kehadiran secara langsung ternyata punya nilai yang berbeda kitanya ya. Ketika kita menanyakan kabar via sosial media dengan ketika kita berbicara langsung gitu ya, menanyakan kabar tapi dengan secara offline gitu ya, secara tatap mata gitu ya, akan lebih sangat jauh berbeda. How do you feel ya, dari mungkin bagaimana cara kita untuk berkomunikasi atau cara kita merasakan dari percakapan yang kita ya mungkin dari hal-hal kelucuan gitu ya, gak bakal dapet kalau kita bakal adain jumpa dengan teman-teman atau saudara via offline gitu ya rekan Jati. Wede, by the way, buat Anda yang mau ngobrol bareng kita di 103,6 Jatuh FM, boleh hubungi kita di 0811-682-1036 atau rekan Jati bisa bergabung bersama kita di www.radiojatuhfm.com ya. Tetapkan sendi 103,6 Jatuh FM, The Harold Banda Aceh. Ini dia John Legends, I Love Me, menemani Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dan

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Ya, itu dia tadi rekan JT dari Raquel menemani Anda di pukul 22.46 waktu Indonesia bagian Barat. By the way, rekan JT, buat Anda yang lagi stress and overthinking pada malam hari ini ya, di jam segini gitu ya, sebenarnya belum tepat banget untuk overthinking ya. Atau udah pada tepat-tepatnya gitu ya. Karena biasanya jam-jam rawat itu ya jam 12 lewat ke atas gitu ya. Jam-jam kalau cowok-cowok biasanya ngobrol yang mulai, kalau dibilang pembahasan-pembahasan yang mulai ya dewasa gitu ya. Ya, buat Anda yang seperti itu ya, yang overthinking, mungkin boleh saran dari Rama buat Anda, coba deh keluarin Honda dari rumah Anda, dari kosan Anda, dari kontrakan Anda, lalu gunakan headphone atau earphone Anda, headset Anda, lalu jelajahi kota Banda Aceh dan sekitarnya deh. Anda menikmati kota Banda Aceh, mungkin Anda mungkin bisa duduk di depan Indomaret gitu ya, depan Alfamart gitu, sambil meratapi kereta-kereta yang lewat gitu ya, orang-orang yang lewat, dijamin deh itu 100% stresnya hilang gitu ya, permasalahan-permasalahan hidup Anda hilang gitu. Boleh rekan Jati, kembali kepada topik kita pada malam hari ini gitu ya. Mungkin Rama mau cerita sedikit dan memberikan contoh kepada rekan Jati semua gitu ya. Mungkin dari permasalahan yang kita bahas pada malam ini gitu ya. Nah, rekan Jati, ketika ada keluarga yang sedang mengadakan acara, tentunya mungkin dari acara pernikahan, lagi acara sunat masal dan lain sebagainya, orang-orang terdahulu

biasanya ikut membantu gitu ya, bahkan sebelum diminta gitu ya. Ada yang membantu memasak, menyiapkan tempat, membersihkan halaman, atau menyambut tamu. Kebiasaan itu ya sebenarnya masih relevan sampai sekarang gitu ya. Dan ini sampai sekarang banget gitu ya. Kalau ada pernikahan pasti ada aja yang bantu, dari mungkin tetangga gitu ya, dari RW, dari dusun dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan sekarang itu udah ambil cara cepatnya gitu ya. Ambil cara bagaimana kita biar gak menguras tenaga dan lain sebagainya. Contohnya dengan membayar catering gitu ya, atau dengan menyewa gedung dan lain sebagainya. Nah, rekan Jati, tentunya karena hidup di tengah masyarakat bukan hanya tentang urusan kita sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa hadir ketika orang lain membutuhkan bantuan gitu ya. Jadi kalau ada acara-acara mungkin dari tetangga gitu ya, atau dari bersampingan yang ada di rumah kita gitu, boleh didatangi untuk membantu gitu ya. Karena suatu saat mungkin kita yang perlu bantuan, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial. Nah, rekan Jati, ada juga nih kebiasaan sederhana yang mungkin terdengar sepele bagi kita, yaitu makan bersama bareng keluarga. Dulu makan bukan sekedar mengisi perut, tapi ada waktu untuk duduk bersama keluarga, berbicara, mendengarkan cerita, dan mengetahui bagaimana keadaan satu sama lain. Tapi sekarang gitu ya, satu meja bisa diisi dengan banyak orang. Ya, tapi masing-masing sibuk dengan pekerjaan sendiri, masing-masing sibuk dengan layar ponselnya gitu ya. Padahal rekan Jati, mungkin yang kita butuhkan bukan makanan yang mewah, tetapi percakapan sederhana dengan orang-orang yang mungkin kita sayangi. Ini dia L2L menemani Anda pada malam hari ini. Tetap konsen di 103,6 JTFM, Tahara Banda Aceh. Selamat malam and waiting for you.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Setiap menit yang kita lalui di dunia ini sangatlah berharga. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk berbuat kebaikan, memperbanyak amal, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga setiap langkah yang kita jalani menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih di 103,6 Jatuh FM, Dahar Ob Banda Aceh, masih bersama Rama tentunya menemani Anda di zona rehat malam kali ini. Rekan Jati, reminder lagi nih buat Anda yang malam hari ini ya, mungkin masih on gitu ya, belum istirahat. Jangan lupa untuk mempersiapkan pekerjaan esok hari gitu ya. Mungkin dengan mempersiapkan baju kerja, mungkin mempersiapkan sesuatu yang harus dibawa untuk esok hari. Mulai dari mencuci tumbler dan lain sebagainya ya, jangan lupa. Rekan Jati, ada satu kebiasaan yang menarik bagi kita gitu ya, bagi kita dan orang-orang zaman terdahulu gitu ya, yaitu mendengarkan cerita dari orang tua ya, orang tua yang lebih tua gitu ya. Dulu cerita bisa menjadi sumber pengetahuan, dari cerita tentang pengalaman hidup, pekerjaan, keluarga, bahkan tentang kampung halaman gitu ya. Anak-anak bisa belajar banyak hal dari pendengaran mereka ketika dulu bercerita dengan orang tua dan siapapun itu. Sekarang kita punya Google, sekarang kita punya YouTube, TikTok, dan berbagai sumber informasi lainnya. Tetapi pengalaman hidup seseorang tetap pastinya punya nilai yang tidak selalu bisa kita dapatkan dari internet. Don't tell me it's not... Misalnya nih Rekan Jati, kita bertanya-tanya kepada orang tua tentang bagaimana sih kehidupan mereka ketika masih masa remaja gitu ya ceritanya. Dari sana mungkin kita akan mendengar cerita yang selama ini tidak pernah kita ketahui gitu ya. Bagaimana mereka mencari uang, bagaimana mereka berteman, atau bagaimana mereka menghadapi masalah gitu ya. Atau bahkan bagaimana cara mereka keadaan kampung ketika dahulu kalanya di 20 tahun yang lalu gitu ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Nah Rekan Jati, cerita-cerita seperti ini sebenarnya adalah bagian dari budaya yang hidup di dalam keluarga gitu. By the way, Rekan Jati, buat Anda yang mau bercerita bareng kita dan ngobrol santai di 103,6 Jati FM, boleh hubungi kita di 0811-682-1036, atau Rekan Jati boleh bergabung bersama kita di www.radiojatifm.com. Tentunya tetap konsen di 103,6 Jatuh FM Dahar Ob Banda Aceh. Selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan. Ini dia, Piabo Prison, What You Want Do For Love.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, masih di 103,6 Jatuh FM, The Hair of Anda, saya menemani Anda. Dan kita sudah di pukul 23:22 waktu Indonesia bagian Barat. Gak kerasa lama, hampir 1 jam setengah menemani Anda rekan jati. Dan gak kerasa juga waktu begitu cepat ya. Mungkin ada waktu yang selama ini kita remehkan, kita sepelekan. Nyatanya 1 detik, 2 detik yang kita sepelekan itu sangat penting bagi kehidupan kita. By the way, kita kembali kepada topik kita pada malam hari ini gitu ya. By the way, ngapain itu? Kalau kita bicara tentang Aceh gitu ya, kebiasaan dan lain sebagainya, tentu banyak kebiasaan yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, di wilayah Aceh dan sekitarnya gitu ya. Misalnya mulai dari budaya menjamu tamu, menghormati orang yang lebih tua, berkumpul bersama keluarga, serta menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar gitu ya. Kebiasaan seperti ini mungkin sedang menjadi bagian dari kehidupan kita. Sampai-sampai terkadang kita tidak menyadari bahwa di dalamnya ada nilai budaya yang sedang kita wariskan. Rekan jati, namun menjaga budaya bukan berarti semua kebiasaan lama harus dipertahankan gitu ya. Melihat perkembangan zaman, mungkin ada hal-hal yang memang bisa berubah. Cara berkomunikasi berubah, cara bekerja berubah, teknologi berubah. Tetapi nilai baik yang ada di balik kebiasaan itu bisa tetap saja kita jaga. Mungkin misal dari cara kita menyapa boleh berubah, tetapi juga hormatnya juga jangan hilang gitu ya. Begitu juga dengan cara berkumpul. Kalau kita dulu harus duduk bersama di satu tempat, sekarang mungkin keluarga kita yang jauh bisa bertemu melalui video call. Teknologi sebenarnya tidak selalu menjadi musuh budaya. Justru teknologi bisa digunakan untuk menjaga budaya. Kita bisa mendokumentasikan cerita orang tua, merekam bahasa daerah, memperkenalkan makanan tradisional, atau membagikan cerita tentang daerah kita kepada generasi yang lebih muda. Tetap konsen di 103,6 Jatuh FM, The Heart of Banda Aceh. Ini dia, Yura Yunita. Tuturatin.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Ujian datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan hati, melatih kesabaran, dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Percayalah, setiap kesulitan selalu membawa pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Itu dia tadi rekan jati dari Ed Sheeran, Perfect menemani Anda gitu ya. Gimana dengan lagu Ed Sheeran ini? Kayaknya kita kalau dengerin lagu Perfect ini, nostalgianya kalau kita ke zaman SD gitu ya, atau mungkin di masa-masa di mana kita lagi sibuk-sibuknya mikirin besoknya mau main apa ya gitu ya, atau lagi ada musim permainan kelereng, main kartu, atau bahkan naik sepeda jalan dari satu kampung ke kampung lainnya, pulang-pulangnya kena marah sama orang tua. By the way, rekan jati, pada malam hari ini buat Anda tentunya di jam 23:41 ini ramai ingatkan buat Anda yang mau tiduran gitu ya, mau istirahat tentunya pada malam hari ini, untuk jangan lupa gitu ya, jangan lupa skincare-an sebelum tidur gitu ya. Mungkin berwudu dulu sebelum tidur dan tentunya evaluasi diri gitu ya, kegiatan hari ini ngapain aja, dan tentunya hari ini kita bakal hari ini tuh kita evaluasi diri, atau hari ini tuh kita ngingatin bahwasanya diri kita bisa bertahan dan kita patutnya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala gitu ya rekan jati ya. By the way, rekan jati, kembali kepada topik kita pada malam hari ini gitu ya. Tentunya masih di menjaga budaya. Bukan berarti semua kebiasaan lama harus dipertahankan tanpa melihat perkembangan zaman gitu ya. By the way, rekan jati, kalau dulu harus duduk bersama di satu tempat, sekarang mungkin keluarga yang jauh bisa bertemu melalui video call gitu ya. Nah, by the way, masalahnya bukan selalu pada zaman yang selalu berubah, tetapi pada apakah kita masih mau membawa nilai-nilai baik dari masa lalu ke kehidupan kita sekarang gitu ya. Karena setiap generasi memang punya zamannya sendiri. Anak muda hari ini tidak harus hidup seperti anak muda puluh

Karena budaya bukan hanya sesuatu yang kita lihat di museum atau pada acara tertentu, tetapi budaya juga hidup dari apa yang kita lakukan setiap harinya. Coba deh malam hari ini kita pikirkan sebentar ya, sejenak sebelum tidur, dari sekian banyak kebiasaan yang pernah kita lakukan, ya atau orang zaman dulu lakukan, kebiasaan apa sih yang masih kita lakukan sampai sekarang? Apa masih makan bersama keluarga, masih menyapa tetangga, masih berkunjung ke rumah saudara, atau mungkin masih duduk mendengarkan cerita orang tua? Bisa jadi hal-hal sederhana seperti itu, ya kita tanpa sadari ya sedang menjaga sebuah budaya untuk tetap hidup, kiturkan jati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, THR Banda Aceh, tentunya masih bersama Rama di zona rehat malam. Selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan. Ini dia dari Kela, Human Nature.

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masih di 103,6 Jatuh FM, harapan aja. Itu dia tadi lagu requestan terakhir dari rekan Jati yang sudah bergabung pada malam hari ini di zona rehat malam tentunya ya. Separuh aku dari Noah. Dan tentunya pada malam hari ini Rama izin untuk tutup siaran gitu ya, buat Anda tetap sehat-sehat selalu, semangat kerjanya gitu ya, dan selamat istirahat. Langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jatuh FM, The Heart of Banda Aceh. Rama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.